Adisana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru Adisana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lembah. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasi ya. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
3: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan, juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain, itu penting juga di sana karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apoko hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri jadi dirinya sendiri?

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan

0: Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir. Hujan dan intensitas tinggi disertai angin kencang dinilai berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, banjir luapan hingga gelombang tinggi di kawasan pesisir pantai. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Ima De Ardana, mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, serta warga diminta menghindari berteduh maupun memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar dan paparan reklame saat hujan deras dan angin kencang terjadi. Selain itu, di sana masyarakat yang ditinggal di kawasan rendah dan bantaran sungai diminta lebih waspada terhadap potensi banjir luapan dan terus memantau kondisi debit air. BPBD juga mengimbau untuk nelayan dan pelaku wisata bahari untuk selalu memperhatikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG sebelum melaut maupun beraktivitas di kawasan pantai. Sementara itu, di sana tim reaksi cepat BPBD Kota Bengkulu disiagakan selama 24 jam untuk merespon laporan masyarakat terkait bencana yang terjadi. Informasi kau tadi di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, Iko seringkali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga ke permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari ke di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mano yang ndak di sana coba dulu?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Arizona teliti sebelum beli memang penting ya Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih.

bakso, ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kol juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga, Dak, biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi Riri kutip dari rri.co.id.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: 91,7 FM Rompat Bengkulu. Adi sana, kira-kira adi sana nggak tahu belum ya? Rusa adalah hewan mamalia yang penuh kejutan. Nah, mereka ini punya tanduk unik di sana yang rontok dan juga tumbuh kembali setiap tahun, khususnya pada rusa jantan. Tapi ada juga yang betina dari beberapa spesies yang bertanduk di sana. Tidak cuma itu aja, rusa terkenal lincah, cepat, bisa berlari dan juga melompat jauh demi menghindari predator. Nah, mereka hidup di berbagai habitat di sana, dari hutan lebat sampai padang rumput yang terbuka. Dan juga yang tak kalah heran, tak kalah kerennya yo, indera pendengaran dan juga penglihatan mereka ini sangat tajam. Fakta menarik iko membuktikan nian kan di sana kalau rusa bukan sekedar hewan biasa. Nah, tetap di siko untuk info unik lainnya hanya di rri.co.id. Dan juga siaran kami dapat didengar melalui aplikasi RRI Digital.

0: Calle, real hasta la muerte. Kota Semarang, warnanya merah, limo kelopak bunga, iya langit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat pagi. Kita pagi ko di gelaran kece kita ya. Edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Inga, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri.
1: Halo Inga, ya. Sehat Inga?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat. Iya. Ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
2: Oke.
1: Lagi sibuk apa
2: hari Inga? Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
1: Oh iya.
2: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
1: Iya,
2: jadi memang bener. Kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
1: Benar.
2: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan Inga?
2: Kalau hari biasa Mbak Riri kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
1: Waduh, kita jauh nih ngambil narasumbernya.
2: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
1: Waduh, jadi bola balik gitu, gitu ya. Semangat lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi, ini gratis. Cukup dengerin dan nelpon atau WhatsApp boleh dah ingat ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini ndak Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan ndak Inga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
2: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, itu untuk
3: kesehatan mental perempuan. Karena memang perempuan ini Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang perempuan itu kan apalagi perempuan berkarir gitu ya Mbak Riri ya. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa. urusan keluarga harus beres,
1: benar,
3: urusan pekerjaan juga harus selesai tanpa adanya halangan apapun.
1: Betul.
3: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita
1: dari
3: sendiri.
1: Oh gitu.
3: Diri, ya. Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian, nah perhatian dan dukungan itu Kak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya, tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Kak Riri.
1: Gitu ya. Kadang
3: pakai pakaian yang bagus, gitu, misalnya ada waktu time ke salon, itu termasuk perhatian terhadap diri sendiri.
1: Ya,
3: termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau karir, misalnya ya, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak, yang membuat kita itu merasa bisa dihargai oleh orang lain gitu, karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri. Nah bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
1: Benar juga ya.
3: Jadi memang ada personalitinya dulu yang berkembang gitu, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
1: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu, supaya tidak menjadi stres itu tadi ya. Wah.
3: Harus pandai juga di sosial masyarakat.
1: Gitu. Benar, semua harus diserambi ya.
3: Ingat. Gitu. Jangan sampai kita kayak merasa enggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau enggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu.
1: Jadi
3: kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya kata Mbak Riri tadi ya,
1: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita udah ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
3: Baik, memang itu penting ya Mbak Riri ya. Keluarga satu gitu, tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
1: Berarti ya. Dibarengin.
3: Jadi jangan sampai kita mengutamakan suami,
1: melupain. Ah benar.
3: Benar ya. Maaf ngomong itu Pak, ini banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
1: Nah gitu. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu.
3: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah gimana caranya? Itu harus seimbang Mbak Dewi.
1: Seimbang harus seimbang.
3: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Dewi, ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simple gitu Mbak Dewi gitu ya. Pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya, termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
1: Gitu.
3: Jadi kita jangan pula punya karena pasangan itu Mbak Riri juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
1: sama kayak gini gitu.
3: Boleh dikatakan status sosialnya atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri, jangan terlalu jomplang antara istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
1: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya, aku mikirin suami dan anak, aku nggak keurus. Itu sebenarnya nggak bagus juga ya, ingat. Wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, dah ingat, supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga, harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dah ada ingat.
3: Jadi balance dia, Mbak. Jadi jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi enggak sama diri sendiri gitu, Mbak. Jadi memang kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga.
1: Nah.
3: Selain daripada support daripada keluarga.
1: Nah, gitu. Karena kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan itu kan Inga. Nah,
3: kerusakan mental itu Mbak Dewi ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder.
1: Itu kerusakan mental. Benar kan? Ya.
3: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
3: Gitu, jomplang gitu yang enggak benar. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat karena kenapa? Karena jomplang tidak sesuai
1: yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
3: Kerusakan mental ini kan banyak ya, Mbak. Kerusakan mental bisa karena keluarga, kayak ibu rumah tangga biasanya stres dengan urusan rumah tangga.
1: Ya, semuanya 24 jam enggak ada hentinya ya.
3: Benar. Fisik dan psikisnya harus balance. Harus juga sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga enggak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga enggak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
1: Ya. Harus berjalan.
3: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebab kesehatan mental itu salah satunya adalah beban.
1: Beban
3: yang beban. Beban gitu.
1: Benar. Jadi berat semua ya.
3: Berat semua, gitu ya. Makanya, balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Betul.
3: Dari depan ke belakang.
1: Gitu ya. Benar.
3: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban, itu jadi
1: itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya kejadian mentalnya nih kan gimana sih dok dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini kebanyakan gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
3: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
3: strategi. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, di hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
3: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang gak bisa gitu Mbak, step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu Mbak. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi. Gitu.
1: Jadi balik sendiri.
3: Terbiasa gitu Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
1: Oh iya.
3: Dalam satu jam semuanya beres aja. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil Mbak.
1: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
3: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
1: Pola asuh. Oh, gitu.
3: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus cepat, manajemen bagus, sampai keluarga pun bisa
1: cepat itu.
3: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya.
1: Oh iya.
3: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi karena selama ini kan dibantu gitu. Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya betul.
3: Gitu ya. Sehingga makanya harus
1: pelan-pelan.
3: Gitu ya. Jadi kalau pasangannya tidak paham tentang itu, itulah yang akan menjadi sebuah problem baru gitu Mbak.
1: Wah.
3: Dan akan menjadi tekanan mental.
1: Nah, gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu, kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah, jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi kan. Beban gitu. Ah, gitu. Menarik nih.
3: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Mbak. Heeh. Mengalir ke sosial juga. Jadi
1: benar. Heeh. Ke anak, ke teman kerja.
3: Heeh. Kita merasa ini harus beres
1: dalam waktu. Oh, gitu. Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
3: Jangan beban dianggap beban.
1: Gitu. Ah iya gitu. Aduh.
3: Kita enggak boleh dalam kehidupan itu segala sesuatu itu lakukan sesuai kemampuan kita.
1: Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya, nak nanyo, cek mano tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan. Boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan dah ingat, nak lanang juga bisa ya. Apa nak nanyo tentang bininyo, ngapo bininyo cek ini kan boleh juga dah ingat. Nah, kita balik lagi nih, selain faktor biologis tadi dah ingat, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
3: Jadi sangat penting ya, dukungan dari sosial gitu, teman, komunitas gitu ya, ruang kerja gitu ya, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri, kadang-kadang ketika dia berteman, bergaul gitu, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
1: Oh betul.
3: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya, tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
1: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
3: Karena kita kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani gitu.
1: Oh gitu.
3: Dan pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Hanya satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
1: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah, kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental kita supaya lebih cepat ditangani ya Inga ya. Nah itu harusnya kalau lah merasa kayak, oh ini gak sehat nih aku nih, ya kan? Lebih baik ke psikolog, kayak gitu.
3: Boleh ke psikolog atau konselor, Mbak Di.
1: Konselor.
3: Spesialisasinya kita sebagai konselor.
1: Nah, gitu, ya. Tuh jadi.
3: Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, gitu, remaja, anak-anak, atau misalnya orang dewasa lainnya. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
1: Nah,
3: kalau berasa memang tidak mampu lagi gitu,
1: iya.
3: Ya Mbak Riri ya, tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri.
1: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana enak ngubungin, itu seperti apa?
3: Boleh melalui WhatsApp.
1: Oh boleh.
3: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
1: WhatsApp ya. Di IG ada?
3: IG ada.
1: Apa tuh Inga?
3: Minas.
1: Oh nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok,
3: bisa
1: kita tengok dah. Oh
3: ya,
1: Dari perilaku.
3: Perilaku yang ditunjukkan seseorang, itu terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak. Sebelum dia cerita sebenarnya. Karena kita di bidang konseling ini, berarti kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan, sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya, bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
1: Jadi
3: kadang-kala makanya kan juga Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi bumerang gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu, kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
1: Oh itu termasuk ciri-cirinya gitu. Juga ya,
3: ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk apa namanya ya, seseorang itu perlu apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Nah ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu. Banyak begitu ya. Jadi jadi dia punya keluarga tapi tidak punya keluarga gitu. Merasa tidak punya keluarga gitu Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima,
1: akhirnya dipendam sendiri. Wah, ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puke.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan, kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting yeah. Dan di pagi hari ini yang nak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga ditelepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Ini kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan nih. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu ya. Beda ya. Beda.
1: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Dingin-dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, oh. Tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: karena tadi kecemasan gitu ya. Cemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya, nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya, memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi nggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri. Karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah kalau untuk tanda-tandanya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
1: Oke.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya.
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background kayak
1: ada
0: gitu
1: background
0: ya.
1: Di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi
0: usianya.
1: Kewajiban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Nah. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya, gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow. Gitu jadi ya? Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Yeah. Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman,
0: iya,
1: nyaman.
0: Benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan.
1: Bener.
0: Ya ingat.
1: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang. Benar, benar. Itu tadi.
1: Jadi makanya
0: seorang bersambung ibu, ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia dari enggak bisa putus.
0: Bisa putus.
1: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada seperti yang mikir kayak itu.
1: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya, betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh. Benar ya, Bang.
1: Benar ya.
0: Ngefek banget tuh jadinya
1: kan. Banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi enggak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian enggak peduli sama yang lain, enggak bisa juga.
0: Itu salah ya.
1: Salah.
0: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga ke anak, ke teman kerja, kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu tadi ya,
1: iya ya. Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya, gitu Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita, itu nggak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Kita terima. Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih yang bisa buat kerusakan mental ini
1: dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya. Ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki

0: sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu, Mbak.
1: Itu perlakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil aja berlaku kecil, untuk gitu merusak ya, kesehatan mental dia itu
0: ya,
1: apa?
0: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu, Mbak Riri ya, di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang, Mbak Riri, yang menurut saya itu bukan, kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf, baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain, itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
1: Dengan emosional?
0: Dengan emosional.
1: Wow.
0: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
1: Benar.
0: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
1: Melawan ya, kayak
0: melawan,
1: gitu ya.
0: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
1: Oh iya. Gitu, karena anak tuh juga butuh untuk bener, didengarkan.
0: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima, gitu, Mbak Riri, ya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu, Mbak Riri.
1: Jadi ngefek pas ngefek ketika dia sudah besar nanti.
0: Benar.
1: Itu makin parah tuh berarti
0: makin
1: nanti.
0: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik, baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
1: Ah, iya, tambah rusak mentalnya.
0: Tambah rusak. Gitu, Mbak Riri. Berat ya.
1: Berat ya.
0: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
1: Gitu bisa ya, ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
0: Bener.
1: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
0: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu enggak bisa, yang enggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
1: Ya marah-marahin anak,
0: marah-marahin
1: ya kan?
0: Anak, urusan rumah enggak beres, gitu. Manajemen waktunya kacau.
1: Tambah pusing.
0: Tambah pusing. Diri sendiri juga pada akhirnya enggak terurus, Mbak.
1: Iya.
0: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga enggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
1: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
0: Oke.
1: Bagaimana?
0: Strategi, gitu
1: strategi ya, tadi.
0: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
1: Oh, rentan ya?
0: Rentan. Rentan banget gitu ya.
1: Kita harus ngeluari berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
0: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak ngomong gitu ya. Apakah itu salah? Tidak.
1: Ya, masih gitu ya?
0: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
1: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti.
0: Ya.
1: Ngoceh-ngoceh ya, kan?
0: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Walaupun enggak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
1: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
0: Iya. Wah. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah, Mbak Riri.
1: Oh iya, dia mengeluarin.
0: Mengeluarkan saja. Karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu, Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dicampur dengan kecewaan juga.
0: Dicampur
1: gitu ya,
0: dengan kecewaan dan mau tempat cerita nggak ada.
1: Oh iya. Jadi yang
0: pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
1: Oh ya, gitu.
0: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin omongin dulu gitu ya,
1: baik-baik dulu,
0: dulu
1: ya,
0: baik-baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya, itu nggak perlu.
1: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
0: Bener itu diawali dari itu, Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan nggak bisa diajak bercerita, cari teman atau apa namanya, kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu, Mbak Riri, kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
1: Iya, gitu. Takutnya bocor kayak gitu. Bener, kan mungkin ya.
0: Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita. Mbak Riri. Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu akan menambah beban mental lagi.
1: Benar, gitu. tambah rusak lagi nih, rusak kan? Bukan malah pelong.
0: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
1: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga. Benar. Ya. Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang

0: orang-orang ini sedang berjuang ini kan, malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomongnya kan Ninga. Nah itu ya luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, Cak Manu sih kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat
0: gitu. Ah, betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu Mbak Riri, balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri kita. Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya. Kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran? Takutnya salah ngomong ya kan Inga? Gimana tuh kira-kira dukungan itu?
1: Baik, kalau sedang bercerita seperti itu Mbak Riri balik lagi. Pilih orang yang satu secara profesional dia punya itu.
0: Termasuk ke psikolog
1: yang kedua,
0: ya?
1: Yang kedua pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita Mbak Riri, itu jangan kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya.
1: Semua unek-unek dan emosional yang dia rasa. Beban kehidupan apa yang dia rasa gitu Mbak Riri. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon.
0: Gitu. Oh, begitu.
1: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
1: Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengari Mbak.
0: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
1: Cuma untuk minta didengerin aja gitu ya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke okay. Ya, terus harus pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
0: Iya benar.
1: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
0: Simple sebenarnya.
1: Tapi cuma gak,
0: banyak orang yang gak mengerti.
1: Benar.
0: Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga. Ada Ibu Tatung di Lingkaran Barat. Saya mau tanya. Kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
1: Oke, balik lagi, cintai diri sendiri dulu.
0: Nah tuh,
1: dimulai dari sana.
0: Dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu. Jadi cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu Mbak Riri ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
0: Lupa
1: mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya, tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi, cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
0: Iya betul.
1: Menyiapkan semuanya gitu.
0: Paling
1: ya.
0: Paling kenceng ya.
1: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
0: Benar.
1: Gitu ya. Nah itu kalau kita menjadikan sebuah itu apa sih misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama-kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya. Yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya Mbak Riri.
0: Itulah melawan juga udah ingat.
1: Nah itu melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
0: benar, tambah banyak masalah lagi.
1: Gitu. Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu, bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
0: Ya gitu, gitu. Harus mikirin diri dulu, baru gandeng yang lain ya. Iya,
1: benar.
0: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya, ya ini bener. Kayaknya memang relate sama semuanya.
1: Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat, Mbak Riri.
0: Itu paling banyak kerusakan mental tuh
1: ya.
0: Ibu rumah tangga. Oh, paling banyak.
1: Perubahan ya. Yang terjadi ketika dia masih single dan
0: oh iya.
1: keluarga.
0: Dulu aku seperti ini kayak
1: besar,
0: gitu ya.
1: Gitu ya. Dulu aku seperti ini, bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya.
0: Oh iya.
1: Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu harus bisa menerima keadaan itu, Mbak Riri.
0: Benar.
1: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita nggak bisa cantik, nggak bisa ini, karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi
0: gitu.
1: Penerimaan tadi yang paling penting, Mbak Riri.
0: Iya, harus menerima.
1: Tahu posisi kita bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri. Gitu. Gitu. Jadi menyadari gitu ya,
0: ya
1: bahwa kita sekarang posisinya sudah nggak single lagi, sudah berubah gitu ya, dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kala perempuan harus tahu tentang itu, Mbak Riri.
0: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga,
1: iya.
0: Kira-kira ya kalau tips mana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lainnya.
1: Okay.
0: Kasih tipsnya.
1: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu ya. Kemudian jangan menjadikan ketika kita paham, kita harus punya coping strategi. Strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
0: Nah, itu sih gitu yang susah ya, pikiran ya.
1: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
0: Perempuan banget itu ya.
1: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar termasuk urusan karir. Dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi manajemen diri kita.
0: Manajemen.
1: Ya. Personalitinya, jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Rin.
0: Oh gitu.
1: Bagaimana kita dan seperti apa kita, gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
0: Betul.
1: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita pelajari lagi gitu, Mbak Rin. Gitu ya, bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu.
0: Gitu
1: ya. Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya, jangan hal yang negatif ya. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
0: Betul, tambah banyak kayaknya.
1: Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya merusak diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Karena kenapa? Marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak.
0: Waduh.
1: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
0: Wah.
1: Dan untuk keluarga gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita gitu ya. Jangan hal yang negatif tapi harus dilakukan dengan hal yang positif.
0: Positif.
1: Kalau perlu, lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak Ari.
0: Dialihkan ke hobi, dialihkan, ya, kayak gitu. Ya.
1: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya.
0: Oh.
1: Termasuk prasangka-prasangka yang negatif.
0: Negatif.
1: Gitu, Mbak Ari. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
0: Iyalah, jangan ke emosi, ikutin alur emosi bener, terus
1: bener,
0: ya
1: gitu,
0: kan.
1: Mbak Riri. Jadi
0: jangan aja dulu ya, ya.
1: Bener. Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
0: Nah, itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
1: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mbak Riri. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
0: Jadi lebih baik kita gak usah berespetasi, gak?
1: Bener.
0: Maksudnya gak usah berespetasi lebih, kayak gitu ya. Supaya kita udah
1: stres.
0: Tapi kalau Tino aku banyak ekspektasinya dah, ingat.
1: Makanya tadi kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
0: Berlebih. Itu. Nah, itu tipsnya ya.
1: Jadi kurangi nih harapan kita, pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
0: Gitu.
1: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita, gitu.
0: Gak sesuai ekspektasi ini gitu.
1: Gitu ya. Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu, Mbak. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
0: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan, kok tambah, kayak gitu, kok kayak gini.
1: Kompleks masalahnya.
0: Jadi kurangi
1: tuntutan
0: ya.
1: Dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu Mbak Riri. Ya, untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita.
0: Wow.
1: Bisa baca buku gitu Mbak Riri, yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
0: Oh ya, jadi atau tambah pengetahuan bener, juga ya.
1: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak Mbak Riri.
0: Iya.
1: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi.
0: Motivasi.
1: Untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu
0: yang sedih-sedih.
1: Yang sedih-sedih
0: itu akan terbawa. Tambah marah kita, kayak gitu ya.
1: Mbak Ari, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
0: jadi sedih. Baiknya kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini? Bener. Kayak gitu ya.
1: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
0: Oh gitu. Ya,
1: kita harus mencari referensi gitu Mbak Riri.
0: Jadi manfaatin media sosial juga pas sangat berpengaruh tadi.
1: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu, maaf ya Mbak Riri ya, sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak stres gitu ya. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya, sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya, media sosial itu sebenarnya oke lah untuk diri dia baik, tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik,
0: kurang ya,
1: terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang negatif. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatifnya daripada yang positif. Begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan. Tapi itu tadi, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat. Gitu ya, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gitu. Yang keempat ya Mbak Riri,
0: media ya.
1: Oke. Kemudian berikutnya Mbak Riri, kita perempuan itu Mbak Riri, kalau perlu dilakukan untuk bantuan profesional seperti konseling atau terapi, lakukan. Jangan merasa kita kayak takut nanti saya merasa dihina atau terhina gitu. Itu nggak perlu Mbak Riri, karena kita harus butuh orang bantuan dari orang yang profesional, jangan ragu gitu ya. Karena itu bagian daripada menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik. Karena balik lagi, perempuan ini adalah menurut saya ya punya tanggung jawab yang luar biasa.
0: Benar.
1: Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab juga gitu ya. Tapi perempuan itu berlipat ganda menurut saya Mbak Riri. Jadi bukan hanya kita bekerja gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, yeah, tapi urusan di rumah juga. Jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Mm-hmm. Kemudian yang terakhir Mbak Riri, kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. Kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita Mbak Riri.
0: Oh iya, yeah, yoga kayak gitu ya.
1: Iya, boleh. Apapun itu yang menjadi hobi kita gitu ya.
0: Untuk film drakor misalnya.
1: Film drakor juga mau nonton silakan.
0: Soalnya abang-abangnya ganteng kan.
1: Itu juga menjadi
0: hobi ya itu.
1: Ya, proses refreshing bagi seorang perempuan gitu ya. Mm-hmm. Karena dengan menonton itu aja kayaknya aduh mengalihkan perhatian gitu. Daripada
0: dasar
1: ya,
0: mama ya.
1: Daripada yang tadi berpikir masalah terus gitu ya. Mungkin begitu Mbak Riri untuk
0: tipsnya ya.
1: Tips yang bisa dilakukan seorang perempuan supaya menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Perhatiannya dengan baik dan memiliki dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar gitu.
0: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan.
1: Yeah,
0: ini kayaknya kerusak nih. Ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana ya.
2: Prompar FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Liat. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Liat, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Liat. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: dari Senat Polda Bengkulu menggelar acara pengantar tugas Kapolda Bengkulu dan Kakor Binmas Bahar Kampolri di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Jumat malam 22 Mei. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, stakeholder tokoh masyarakat serta Katim Pemberitaan RRI Bengkulu Tirza Kurniawan. Acara pengantar tugas tersebut menjadi momen perpisahan sekaligus penyambutan pejabat baru lingkungan Polri. Dalam kegiatan itu hadir Irjen Pol Mardiono yang mendapat amanah sebagai Kakor Bimas Bahar Kampolri dan Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid sebagai Kapolda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid mengatakan pergantian jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Menurutnya, rotasi jabatan bertujuan meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memberikan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kabar selanjutnya, rencana menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait turunnya harga tandan buah segar atau TBS di Bengkulu. Pemprov Bengkulu menggelar rapat bersama seluruh kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan kabupaten atau kota pada Jumat 22 Mei. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian tersebut difokuskan untuk memberikan kepastian, keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat khususnya para petani sawit di Bengkulu. Mian menyebut faktor penyebab turunnya harga sawit di Sumatera khususnya Bengkulu masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas kabupaten atau kota turun langsung ke pabrik kelapa sawit untuk mencari tahu penyebab penurunan harga di tingkat petani. Untuk diketahui, harga ketetapan TBS sawit saat ini berada di angka Rp3.465 per kilogram, namun dalam 2 hari terakhir, sejumlah petani sawit di beberapa kabupaten mengeluhkan harga TBS mengalami penurunan tajam di tingkat pabrik maupun pengepul. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Propar FM.
1: Hari ini kita mendengarkan sesi program Kayara dengan tema menyusuri lintas Nusantara bersama penjelajah budaya dengan penyiar Riri dan juga narasumber Azak Yatunisa.
2: Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gaya Reh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini. Di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung deke ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerita menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azaiko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh gitu, jadi ada percampuran, mix-mix ya?
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azaiko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, da Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa?
1: Boleh,
2: ya, Kak?
1: boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat. Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah, jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah, jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Oh, jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece erong tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Oh,
2: cuma itu.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh
1: jawab.
2: Kayaknya malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Oh, makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih? Misal kayak udah nikah atau
2: nah iya kayak tato ada itu. Ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau
2: iya desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya,
1: maknanya gitu.
2: Jadi ya dari Mentawai itu aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau gak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jadilah setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, okay, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau gak salah kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulanan? Pertama itu enggak ya? Sampai paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat. Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu nggak mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
2: 90% Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, okay, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingaku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi, kan? Pastinya masih banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dulu dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat. Kan?
2: Sangat kuat.
1: Yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan, yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai kah?
2: Lupa lagi,
1: disaking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya, kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan, habis itu ya belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingat lo sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak ya. Apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu, terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih deket dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu. Salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
2: berubah
1: ya
2: zaman.
1: Juga kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingat gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan. Jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun. Meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia ya malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih. Mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti mereka nanya, Mbak, bener Kak dari Padang cewek? Ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu? Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini. Terus akhirnya jadi panjang kan? Kenapa Mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang
1: iya,
2: itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu, gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya kan?
2: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya.
2: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu yang
2: sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Yaudah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia gak sampai nanyanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu. Bener. Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana
2: iya,
1: pun ya.
2: Iya diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan tuh.
2: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value nggak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah unik
2: terus
1: ya.
2: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi punya celana pendek?
2: Celananya tuh...
1: Atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam?
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
2: Itu kenapa tuh? Sih.
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu deh sih.
2: Iya, gitu-gitu. Filosofisnya kuat lah, hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling apa gampang tuh? Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, betul, kayak gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
2: aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
2: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
2: Iya, itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
1: Wah, menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
2: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya, jadi pengen.
2: Ayo.
1: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
2: Apanya ya, nih?
1: Iya.
2: Oh.
1: Iya. Iya lagi. Waduh.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak mana syahronyo ke Inga kok bisa juga. Siapa tahu kalau nak ke daerah Papua. Inga ada kenalan enggak Inga?
2: Boleh,
1: Inga pernah dong ke Papua berarti
2: pernah.
1: Ya.
2: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat,
1: Raja Ampat,
2: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
2: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke yang akhirnya itu belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
2: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam apa kanguru tuh? Yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
1: Oh masih ada tuh?
2: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
1: Oh.
2: Mereka
1: di situ ya.
2: Iya. Terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana. Dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua gitu, bagus-bagus.
1: Wow.
2: Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya. Jadi enggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
2: Di Lombok,
1: di
2: pernah,
1: Lombok.
2: Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
2: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana, tapi ada momen itu, yaudah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul. Jadi misalnya kayak rencanain ya.
2: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya. Yeah. Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh.
2: Iya, aku upacara. Pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
1: Pas pula dapat.
2: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
2: Iya. Kayak terus? Bawa air, jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada Kesultanan, apa ya? Misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
1: Terus?
2: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
1: Wow.
2: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Ya, mereka terus pakai baju adat itu.
2: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
2: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja, dong. Iya.
1: Oh, gitu.
2: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya, menarik ya.
2: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya. Tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Ini harus milih, kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh, dah sampai dikumpulin 7 yaitu?
2: Lebih dari ya? 7.
1: Lebih.
2: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kamu punya foto atau video-video di situ?
2: Ada. Nah, kebetulan aku tuh diajak temanku, dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
1: Wow.
2: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
2: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
2: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
2: Aku memang ini ya. Intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat tuh pemikirannya cukup berbeda. Cukup berbeda gitu.
1: Kritis
2: dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau 2 bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
2: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
2: Aku enggak gitu.
1: Terus?
2: Saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak, nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
2: Aku juga bingung.
1: Terus?
2: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA, yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya?
2: Apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
2: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
2: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik ya. Tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis gitu
2: ya. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
2: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
2: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
2: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati tuh pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
2: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya. Dapat harusnya lah. Kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu.
1: Benar. Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
2: Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu
2: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
2: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya. Kemana naruh jenazah ini?
2: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
2: Bisa.
1: Wow.
2: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu.
1: Pernah
2: masih
1: sih.
2: Di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan, ya
2: film,
1: maksudnya
2: ya.
1: Film gitu kan. Tapi memang ada ya?
2: Real.
1: Kamu pernah lihat?
2: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
2: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar.

0: masih hidup gitu ya.
1: seolah-olah tuh masih hidup, dan pengantaran ke Puya, Puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
0: Waduh, menarik. Tahan ya Inga, kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Semua, sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian, cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga, kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga, apakah siapa nih, Inah ya di Curup, apakah ntar kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu ya? Tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simpel untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang anak suka muda kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk gak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih? Di Curup. Yang menjelajah kemana duluan nih? Lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah mau jauh apa dekat. Karena aku Minang. Tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa. Belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya, harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan, ingat tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti.
0: Ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi
0: contohnya,
1: biasanya...
0: Ingat udah pernah kemana, terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu, yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Skaminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
0: Iya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya, onde.
1: Tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak gak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari mereka, dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku inget ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum,
0: belum
1: semuanya.
0: Ya. Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Jangankan kamu, aku aja belum.
1: Aduh.
0: Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: ya,
1: gitu.
0: Iya betul,
1: kan.
0: Kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Kata gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana
0: iya,
1: kata misalnya gitu.
0: Bener.
1: Ya nggak ada, aku penasaran aja gitu.
0: Iya.
1: Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. Benar Ya, tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan setahun berapa sih? Prosesnya kematian itu tadi.
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Hmm. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak
0: dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat. Betul. Tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Betul. Jadi untuk di sana yang terasa 1 jam ini sebenarnya tidak terasa yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa ada Inga.
1: Boleh mampir-mampir.
0: Di mana tuh?
1: At Azakia underscore.
0: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Udah ingat dari foto-foto Inga itu.
1: Semoga.
0: Jadi terima kasih banyak ke Inga untuk
1: sama-sama
0: hari ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada sana BRMP atau Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu bersama tim swasembada pangan Provinsi Bengkulu menggelar gerakan tanam serentak di Kabupaten Bengkulu Tengah Jumat 22 Mei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI melalui optimalisasi lahan produktif. Gerakan tanam dipusatkan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan target luas tanam mencapai 30 hektar. Kegiatan diawali dengan arahan dari PPPSDMP melalui Ida Widyasanti yang menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan berkelanjutan. Penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Bengkulu Andi M. Idil Fitri menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari target nasional seluas 50 hektar. Sementara untuk Provinsi Bengkulu ditargetkan 641 hektar dan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat target 30 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah Helmi Yuliantri mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan seperti keterbatasan alat mesin pertanian dan belum optimalnya ketersediaan air irigasi. Ia pun meminta para penyuluh segera mendata titik-titik irigasi rusak agar dapat diusulkan perbaikannya ke Balai Wilayah Sungai guna mendukung peningkatan produksi pangan di Bengkulu Tengah. Kabar selanjutnya, kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang berpotensi memicu berbagai bencana seperti pohon tumbang, banjir, hingga gelombang tinggi di kawasan pesisir. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan menyiagakan personel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Menurut Christian, perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang tinggal di daerah rawan banjir. Langkah sederhana seperti memperhatikan kondisi cuaca, membersihkan saluran air, serta menghindari lokasi berisiko dinilai dapat meminimalisir dampak bencana. Dengan disiapsiagakan bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko kerugian maupun korban akibat cuaca ekstrim dapat ditekan semaksimal mungkin. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di Sabah Rata, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."
1: Pro 4 FM.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi SAW mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah 1 tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi SAW. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua, artinya Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah SAW.

0: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar

benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: Sarjana SD Negeri 88 Kota Panggul menghadirkan inovasi digital bertajuk Smart Pick Up System atau SPUS sebagai upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban peserta didik saat jam pulang sekolah. Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan sekolah menuju sistem lebih modern, aman, dan berbasis teknologi sederhana yang mudah digunakan oleh seluruh warga sekolah. Sistem penjemputan berbasis barcode ini diterapkan untuk memastikan setiap siswa dijemput oleh orang tua atau wali yang telah terdaftar secara resmi. Kepala SDN 88 Kota Panggulu Fitri Haikawati mengatakan, inovasi ini lahir dari kebutuhan sekolah untuk menciptakan sistem penjemputan siswa yang lebih tertib dan aman, sehingga pihak sekolah merasa aman peserta didik memang dijemput oleh orang tuanya atau yang bertanggung jawab. Kabar selanjutnya, anak penanggung jawab jasa Raja Suluman Novian 11 bersama tim pembina Samsat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait peran dan fungsi jasa raharja program pemutihan pajak kendaraan bermotor diskon 50% mutasi masuk ke Provinsi Bengkulu. Selain itu, program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh pada Rabu 20 Mei di Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Di samping sosialisasi, kegiatan juga dirangkai dengan penyampaian surat pemberitahuan tagihan pajak daerah atau SPTPD kepada masyarakat sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai peran jasa raja sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui pengelolaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor. Penanggung jawab jasa raja Suluman Novian 11 menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi secara langsung ke tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak kendaraan dan SWDK LLC, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, dari sana sekaligus kita akan mengikuti siaran budaya belajar Sumba bersama Perumpat Bandar Lampung. Jangan mana sana, tetap dengan terus saya dari Perumpat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Perumpat FM 91,7 suara budaya Bengkulu.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Terima kasih Mina Muwahid, tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang ada di RRI Pro 4 Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, Jambi 99,2, Palembang 88,4, dan Sungai Liat di 103,9. Kita akan bersama-sama dalam acara siaran budaya Belajar Sumba yang nanti akan mengangkat satu topik yang cukup menarik, Mina Muwahid. Topik yang diangkat ini adalah terkait dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya, dengan narasumber Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah dari Universitas Lampung. Mina Muwahid nanti ingin bertanya bersama beliau, boleh langsung catat nomor telepon kami 0721255112 atau juga telepon WhatsApp ya 0811720985. Sekali lagi nomor teleponnya 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Namun sebelumnya Mina Mohi, kita dengarkan dulu satu lagu daerah Lampung dari Andi Ahmad Sampurna Jaya berjudul Adat Budayo.

0: Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dari Saibumi, Huajurai Provinsi Lampung, RRI Perempat Bandar Lampung hadir dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba hari ini dan dirilai oleh rekan-rekan di Perempat Bengkulu 91,7, di Perempat Bandar Lampung 88,5, Perempat RRI Jambi di 99,2, Palembang di 88,4 MHz dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Minamuahi, topik yang kita angkat di hari ini adalah terkait dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Narasumber kita adalah Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah di Universitas Lampung. Nanti Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Nomor teleponnya 0721255112 atau telepon WhatsApp kami ya 0811720985. Kita sapa dulu Pak dosen yang sudah hadir di studio Perempat RRI Bandar Lampung siang hari ini. Selamat siang Pak Azmi, apa kabar Pak?
2: Ya, selamat siang Pak Medi.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat,
1: luar biasa. Topik kita cukup menarik sebenarnya ini Pak, terkait juga dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Mungkin di awal ini sesuai dengan topik yang kita bahas, kita perlu mempelajari dan meneladani jiwa perjuangan dari pahlawan. Sebenarnya kenapa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak?
2: Ya, baik. Jiwa perjuangan dari pahlawan itu kan kita harus merepresentasikan bahwa para pahlawan itu bertindak untuk berjuang demi bangsa dan negara. Di mana pada saat dulu kala, ya sebelum kita merdeka ya, mereka rela berkorban baik secara tenaga, pikiran, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di mana dari perjuangan tersebut, kita sebagai para generasi muda tentunya harus dapat meneladani nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan tentunya untuk para pelajar adalah dengan semangat dan belajar dan melakukan hal-hal positif untuk memajukan negara kita. Seperti itu.
1: Iya. Nanti kita undang juga pendengar kita ya, mungkin dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, pengen kasih informasi pahlawan-pahlawan dari daerah masing-masing, boleh ya Pak ya? Teleponnya ada di 0721255112 atau telepon WhatsApp kami 0811720985. Kemudian Pak, kalau dari setiap daerah di provinsi ini pasti banyak pahlawan-pahlawan yang ada di daerah masing-masing. Kalau di Lampung sendiri Pak, mungkin juga minat muaki dan pendengar ingin tahu nih pahlawan dari Lampung itu siapa saja Pak?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Di sini kita ketahui sendiri ya, pahlawan dari Lampung yang terkenal adalah Raden Inten II ya, akan perjuangannya. Kemudian selain Raden Inten II, ayahnya adalah Raden Imba II ya. Kemudian kakeknya Raden Intan I. Kemudian selain dari itu juga yang baru saja dinyatakan sebagai pahlawan untuk Provinsi Lampung yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Hanifah ya, yang baru saja disahkan menjadi pahlawan ya dari Provinsi Lampung. Kemudian untuk tokoh-tokoh penting ada Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam ya, yang tentunya dia dalam perkembangan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung. Seperti itu Kak.
1: Baik. Kalau tadi disebutkan Raden Inten II ini juga menjadi salah satu nama bandara ya Pak ya di Lampung. Jadi bandara di Lampung itu namanya Bandara Raden Inten II gitu. Mungkin Bapak sekilas aja bisa disampaikan seperti apa sih sepak terjang pahlawan kita yang satu ini Pak.
2: Oke, baik Kak. Di mana Raden Inten II ini merupakan pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Lampung. Lahir pada tahun 1834 ya di Kuripan ya, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Ia adalah putra dari Raden Imba II dan cucu dari Raden Inten I. Keluarga bangsawan Keratuan Darah Putih yang terkenal menentang penjajahan Belanda, yang pada waktu itu Belanda terlebih dahulu sudah menguasai Kesultanan Banten, yang dimana kita punya afiliasi nih sama Kesultanan Banten. Kemudian sejak kecil Raden Inten II tumbuh dalam suasana perjuangan. Ayahnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda, ke Timor, ketika ia masih dalam kandungan, sehingga Raden Inten II tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Nah, adapun yang membentuk dia memiliki sifat perjuangan yang sangat luar biasa adalah kisah perjuangan ayahnya yang membentuk semangat patriotisme dan keberaniannya sejak muda. Di mana pada usia 16 tahun Raden Inten II sudah dinobatkan sebagai pemimpin Keratuan Darah Putih. Setelah menjadi pemimpin, ia memperkuat benteng pertahanan rakyat kampung dan mengorganisasi perlawanan terhadap Belanda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang muda, cerdas, dan berani, dan sangat dicintai rakyatnya di usia yang masih belasan tahun ya kak ya. Kemudian Belanda berkali-kali menyerang wilayah pertahanan Raden Inten II, tetapi seiring mengalami kegagalan karena kuatnya perlawanan rakyat Lampung, dalam perjuangannya Raden Inten II juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh dari Banten ya, seperti Haji Wahia ya. Dan pada tahun 1856 Raden Inten II gugur dalam pertempuran setelah dikhianati oleh pihak yang bekerja sama dengan Belanda ya. Jadi kalau nggak salah tertangkapnya di daerah Pesawaran ya kak ya. Kemudian saat wafat usianya masih sangat muda, sekitar 22 tahun, namun perjuangannya menjadi simbol keberanian rakyat Lampung dalam melawan penjajah. Seperti
1: iya. Jadi kalau beliau ini dimakamkannya di mana Pak?
2: Dimakamkan di kampung halaman beliau kak, di daerah Kalianda itu ada makamnya, makam Raden Inten II itu di daerah Palas kak.
1: Jadi tidak dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan gitu-gitu ya, apa ya, memang tetap di sana begitu ya.
2: Dan kalau nggak salah tempat pemakamannya itu jadi cagar budaya gitu
1: Pak. Di sana ya, di Palas Kalianda berarti di Lampung Selatan gitu ya. Baik Pak, kemudian terkait dengan era zaman saat ini, harusnya memang penting ya kita belajar mengenal para siapa pahlawan dan bagaimana perjuangan mereka gitu. Seperti apa sih Pak anak-anak zaman sekarang dalam mengikuti pelajaran pendidikan sejarah gitu Pak?
2: Baik, mungkin kalau kita bicara tentang konteks keterkinian ya, mungkin anak-anak yang sudah mengenal media secara canggih ya, mungkin, dan tentunya guru harus bisa memanfaatkan media-media tersebut ya, guna dalam proses pembelajaran sehingga lebih menarik dan tidak monoton ya. Karena kalau kita bicara tentang pembelajaran sejarah, itu seringkali di mungkin ketika dengar, wah pasti ceramah nih gurunya
1: iya,
2: nih,
1: bener, gitu kan? Cerita nih gitu ya.
2: Kemudian hanya mendengarkan terus bosen dan lain sebagainya. Nah maka pembelajaran ini harus dibuat bagaimana siswa bisa memberikan pengetahuan. Jadi siswa disuruh membaca terlebih dahulu, kemudian mempresentasikan hasil bacaannya dan memulai diskusi. Nah, karena belajar sejarah tanpa adanya diskusi tidak ada konfirmasi. Dan itu juga menilai bahwa ketika kita membaca suatu buku ya, maka pemahaman satu orang dengan orang lain tentang buku tersebut itu bisa berbeda-beda.
1: Betul, betul.
2: Sehingga pentingnya poin diskusi sehingga kita bisa memaknai atau membuat kesimpulan value-nya itu seperti ini gitu. Nah, dalam hal ini penting ya buat pelajar semua bahwasanya belajar sejarah itu bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi dari yang terjadi di masa lalu kita coba merancang saat ini. Jadi dikaitkan nih dengan kondisi saat ini nih. Misalkan nih kak, ini ada cerita lucu ya. Jadi waktu masa Pak Soeharto turun ya, kalau nggak salah 98 ya.
1: 8, ya. Okay.
2: Itu di 98 tuh Arsenal juara kak. Kemudian Pak B.J. Habibie naik ya menggantikan beliau. Nah ini kan ada komparasinya nih. Ini Arsenal juara nih hari ini nih, rupiah lagi turun nih. Nah apakah akan terjadi seperti itu? Nah untuk menghindari hal-hal tersebut bisa terjadi atau kita jatuh ke lubang yang sama, maka kita penting belajar sejarah apa nih yang perlu diatasi sehingga kita tidak kembali terpuruk. Nah mungkin sekarang yang direncanakan oleh para pemerintah atau para petinggi ya adalah merekonstruksi kembali kebijakan-kebijakan atau regulasi yang lebih memihak pro rakyat gitu. Sehingga dampaknya lebih banyak mungkin dirasakan oleh rakyat.
1: Jadi sejarah itu bukan hanya mengenal masa lalu begitu ya Pak, tapi bisa dikaitkan juga dengan era zaman sekarang begitu
2: untuk
1: ya.
2: Masa depan yang lebih baik.
1: Lebih baik
2: artinya gitu ada ya. Tiga dimensi kan. Dimensi masa lalu, dimensi saat ini, dan dimensi yang akan datang.
1: Ya, baik. Nah, kemudian Pak perlu juga enggak sih dalam contoh seperti Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Saya pikir saya lihat hanya sekedar ada seremoni. Perlu juga enggak dengan mungkin ada perlombaan-perlombaan terkait dengan pahlawan supaya bukan hanya sekedar upacara begitu Pak, tetapi Gen Z ini bisa tahu oh iya seperti ini perjuangan masa lalu kayak Budi Utomo dan lain-lain begitu. gitu, Pak Azmi.
2: Oh, oke, okay. Baik Kak. Jadi terkait dengan apa nih yang harus kita lomba-lombakan secara bersama, dalam artian lomba itu bukan hanya memenangkan suatu kompetisi ya Kak ya, tetapi berlomba-lomba untuk menjalankan hal baik secara positif, sehingga imbasnya adalah hal positif juga yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya, terutama keluarga ya, yang aspek paling kecilnya. Di mana beberapa hal yang mungkin perlu diteladani oleh para pelajar khususnya saat ini, di mana rasa cinta tanah air. Jadi kita ini mudah terprovokasi dengan masuknya ke golongan-golongan tertentu kan, kita kan banyak ya, misalkan saya nih atau ada beberapa teman yang lain menyukai klub sepak bola A gitu ya, atau B gitu ya. Nah, ketika mereka bertanding, kita melupakan nih identitas kita sebagai suatu kesatuan. Jadi kita menganggap bahwa kelompok A itu sebagai kelompok out group gitu ya, bukan kelompok kita, dan kita ada in group. Jadi ada perpecahan dari hal ini aja bisa ditimbulkan, di mana harusnya kita memiliki rasa cinta yang lebih besar ya kepada Indonesia dan bangsa ini, sehingga dari tingkah laku kita, misalkan dalam membeli suatu barang atau produk ya, kita lebih mengutamakan produk kita gitu ya. Walaupun di pasaran ya, kalau di Indomaret mungkin agak sedikit susah ya nyari produk dari lokal gitu ya kayak. Nah, kemudian seperti bangga juga nih menggunakan motif ya, khususnya kalau di Lampung ada motif tapis ya kayak.
1: Nah, betul,
2: bangga untuk memperkenalkan produknya sendiri ya. Nah, hal-hal itu bisa tuh diimplementasikan. Kemudian kita juga harus pantang menyerah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para pelajar. Di mana pantang menyerah di sini adalah pantang menyerah yang arahnya positif ya. Pantang menyerah dalam menggapai cita-cita gitu ya. Pantang menyerah sebelum garis finish itu didapatkan gitu ya, atau pantang menyerah sebelum mencapai titik akhir. Nah, dalam artian dalam belajar, artinya dalam berkompetisi di kelas ya, kita untuk menyerah untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari yang paling baiknya.
1: Baik, kita coba respon pendengar. Silakan Mina Muwaki atau pendengar yang bergabung yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, yang ingin telepon kami silakan 0721 255112, atau juga telepon WhatsApp 0811 720 9885. Dan kami juga menyiarkan secara langsung di kanal YouTube di Official RRI Bandar Lampung. Kalau ingin menyaksikan lalu YouTube, boleh di Official RRI Bandar Lampung ya. Silakan pendengar yang bergabung, kami tunggu untuk Mina Muwaki yang bergabung di 0721 255112, atau juga telepon WhatsApp nomor 0811 720 9885. Baik, kita coba sambil menunggu pendengar yang bergabung, sebenarnya kemudian bagaimana Pak Azmi melihat nilai-nilai perjuangan para pahlawan, apakah juga masih relevan di era modern saat ini Pak?
2: Menurut saya kalau perihal nilai itu akan selalu relevan Kak, tapi dalam aplikatifnya mungkin gak sama. Nah, era dulu kan emang berjuang harus
1: berperang gitu,
2: berperang gitu ya, harus gagah berani ya, berani menyuarakan dan sebagainya. Nah, kalau saat ini aplikatifnya tentunya berbeda gitu ya, dimana seperti ketika kita melihat semangatnya para pejuang untuk mencapai kemerdekaan, seharusnya para generasi muda sekarang nih lebih semangat dalam belajar dan berpikir maju gitu Kak. Dimana itu adalah jalan untuk memajukan bangsa. Jadi kita harus meningkatkan dulu nih sumber daya manusianya dulu nih. Dengan apa? Kita berkompetisi dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu kita bukan hanya finish di perguruan tinggi negeri gitu ya, sebagai pelajar-pelajar, artinya bisa juga berkompetisi atau mencoba seleksi di perguruan tinggi luar negeri, terutama untuk memperkenalkan nama dari Indonesia. Nah, hal-hal ini bisa direfleksikan secara positif ya, dengan apa? Dengan cara membaca buku ya. Kalau misalkan tentang pengetahuan tentang bagaimana sih value seorang pahlawan dan sebagainya, maka membaca buku sejarah dan biografi pahlawan untuk mencari inspiratif. Kemudian kita juga harus bisa menelaah nih untuk mengenal daerah sendiri dengan mempelajari sejarah lokal kita sendiri. Jadi kita nggak kehilangan identitas Kak. Karena sekarang ini tontonan untuk tersaringnya sangat susah ya, apalagi kita tahu YouTube itu aksesnya kemana aja gitu kan Kak. Kemudian kita juga harus mungkin menghabitkan ya mengunjungi museum atau situs-situs sejarah ya, sehingga ada feedback nih, oh ternyata ini merupakan asal mula kita, oh ternyata terjadi kejadian yang sangat luar biasa di sini, mm-hmm. gitu kak. Kemudian kita juga harus menggunakan media digital secara positif, di mana media digital secara positif yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ingin kita ketahui atau sesuatu yang ingin kita kuasai, kita bisa kuasai lihat dari media digital itu, sehingga kita mengupgrading diri setiap hari.
1: Mm-hmm. Baik, kita coba angkat telepon yang bergabung ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan iya pun dengan Bang Edo di Teluk ya.
3: Betul.
1: Iya, silakan Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak Ulul.
2: Waalaikumsalam.
3: Pun.
1: Iya pun.
3: Ya, saya mau tanya sih Pak. Nah, sekarang ini kan anak-anak nih banyak nih Pak yang tawuran nih terkait dengan nilai perjuangan pahlawan. Hmm. Sebagai guru sejarah, apa yang harus diedukasi Pak kepada pelajar terkait hal-hal yang sering terjadi? Itu satu Pak. Yang kedua, apakah dari universitas Bapak sendiri membuat cerita pendek, cerita pendek atau video pendek biar kan anak-anak sekarang ini udah canggih ya Pak ya, pakai handphone semua mungkin ya. Kalau pakai buku kan kayaknya agak-agak kata orang sih, duh ketinggalan gitu Pak. Hmm. Udah begitu aja deh Pak Ulul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Medi, makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam ya pun dari Edo di Teluk. Sebenarnya seperti apa Pak? Sekarang miris ya, banyak pelajar-pelajar yang tawuran gitu. Bagaimana ini melihatnya? Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi yang katanya belajar secara jadul cuma buku doang, ada nggak misalkan membuat video dan lain-lain, inovasinya lah yang dilakukan. Silakan Pak Azmi.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, begini Bang Edo ya, kalau kita ya sebagai mungkin guru sejarah ya, ketika melihat adanya aksi tawuran dan sebagainya, maka yang harus dilakukan ini sebenarnya semua guru ya, bukan hanya guru sejarah ya, memberikan refleksi kepada si siswa tersebut. Nah, refleksi ini terkait dengan sebab akibat ya. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka tawuran? Jadi harus kita ketahui dulu nih, akar masalahnya apa nih? Apakah provokasi atau lain sebagainya? Ketika kita tahu akar masalahnya, baru kita menjelaskan impact dampaknya. Nah, dampaknya apa nih? Kita kasih tahu ke anak. Apakah kamu dengan tawuran kamu menjadi hebat? Apakah menjadi tidak kebal? Pasti kan terluka ya. Kemudian di satu sisi, apakah ketika kamu terluka keluarga kamu tidak sedih, gitu kan? Apalagi kalau ada sampai kehilangan nyawa, gitu kan? Nah, itu yang harus di jelaskan kepada anak-anak ya, karena mungkin sifatnya kalau tawuran itu provokatif ya kak ya. Jadi kita harus menjelaskan dulu khususnya kepada siswa, keseluruhan siswa ya, bukan hanya pada pelaku. Mungkin di setiap upacara dan sebagainya itu diutarakan ya oleh guru sejarah atau
1: pembina upacaranya gitu ya,
2: upacara atau wakil siswaan ya, di mana dalam yang namanya kita bermasyarakat ya, itu pasti ada pro dan kontra. Nah, dan pro dan kontra semakin kita dewasa itu semakin nyata. Nah, di sekolah itu kan kita sedang dibentuk ya untuk bisa siap masuk dalam masyarakat. Nah, itu yang perlu diutarakan. Kemudian juga dalam kajian sejarah sendiri, kita harus menjelaskan bahwasanya para pahlawan kita ini berjuang loh untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan kita udah di tangan nih. Bagaimana kita merawat kemerdekaan ini? Dengan cara apa? Tentunya dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita membicarakan tentang bagaimana cara untuk bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan tadi dan belajar sungguh-sungguh dan sebagainya, maka kita harus menghindari yang namanya konflik. Nah, karena konflik ini nanti akan memunculkan konflik yang lebih besar lagi ya, yang di mana itu nanti akan memunculkan teori massa. Nah, kalau udah massa 1 sama massa 2 ini berkumpul ya, saling konfrontasi, maka ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh para pendiri bangsa. Nah, itu bisa diilustrasikan kepada siswa itu sendiri. Kemudian selain itu tadi yang perihal
1: inovasi pembelajaran.
2: Jadi mungkin kalau saya kebetulan mengampu mata kuliah sejarah lokal ya. Jadi mahasiswa saya itu saya suruh membuat penugasan ya, artinya penugasan secara kelompok ya, kolektif, untuk bisa turun ke daerahnya masing-masing menjelaskan identitas lokalnya atau ada situs-situs lokal. Mm-hmm. Nah, di mana situs-situs itu nanti dibungkus dalam sebuah video ya. Saya request kalau kalian punya kemampuan untuk vlogging ya silahkan buat video vlogging atau dokumentasi lainnya. Nah, itu juga sudah ada ya di lab sejarah Universitas Lampung, itu sudah banyak videonya. Hmm. Tapi untuk dipublikasikan balik lagi karena itu semua hasil karya dari program studi gitu. Nah, mungkin nanti saya akan request ya ke Ormawa di program studi ya, ada forum komunikasi mahasiswa pendidikan sejarah, untuk membuat channel YouTube ya. Hmm. Terkait dengan sejarah-sejarah lokal atau lain sebagainya, sehingga itu menjadi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya guru-guru pendidikan sejarah. Hmm. Di Provinsi Lampung ya, untuk bisa memanfaatkan media yang sudah yeah. dibuat, sehingga itu bermanfaat untuk khalayak yang secara luas.
1: Ya, jadi bisa jadi acuan juga ya Pak ya. Oh iya gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pendengar yang nanti bergabung kembali, boleh kami sampaikan kembali nomor telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 08 11 720 9885. Barangkali rekan-rekan pendengar Perempat di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat ingin bergabung bersama kami. Masih dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Kita coba lanjutkan kembali Minak Muaki kebersamaan kita di Suara Budaya Belajar Sumba di kesempatan hari ini, dan ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, coba saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Prompat, waalaikumsalam dari Budi di Gading Rejo. Saya ucapkan selamat siang untuk Bang Medi. Saya ingin bertanya, jika para pahlawan bisa melihat kondisi Indonesia saat ini, menurut Pak Azmi, apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi muda? Pak Azmi, ini pertanyaan luar biasa nih dari Pak Budi di Gading Rejo. Jika para pahlawan bisa melihat kondisi Indonesia saat ini, apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi muda? Silakan Pak.
2: Oke, baik Kak. Tentunya yang pertama adalah sedih pasti ada ya, melihat bagaimana perpecahan di kalangan pemuda, di mana kita sering membuat kelompok-kelompok kecil ya, untuk saling ribut sendiri daripada membangun yang namanya integrasi. Nah, yang diharapkan para pahlawan itu adalah terhubungnya integrasi antar pemuda ya, sehingga memperkuat persatuan. Nah, hal-hal ini yang harus dikuatkan dengan menjalin persatuan atau meningkatkan kompetisi secara baik gitu ya Kak ya. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau nggak mau pahlawan-pahlawan itu bersedih tentunya. Tapi yang jelas akan sangat bersedih dan mungkin khawatir apakah bangsa ini akan kuat ya dengan sejarah kita yang sebenarnya sangat kuat. Harusnya dengan sejarah yang sangat kuat, maka rasa persatuan kita harusnya diperkuat lagi, seperti itu.
1: Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad di Martapura. Assalamualaikum Prompat, waalaikumsalam. Apakah setiap orang bisa menjadi pahlawan di lingkungan masing-masing? Contohnya gimana ya Pak? Terima kasih. Pak Ahmad di Martapura.
2: Oke, sebenarnya kita ini adalah pahlawan bagi diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membentuk diri kita ke arah yang positif. Jadi apa nih impact yang bisa kita berikan dari lingkungan, dari diri sendiri, untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian dari sendiri, diri sendiri ke keluarga, dari diri sendiri ke lingkungan masyarakat, sehingga nanti akan terbentuk secara secara nyata bahwasanya kita ini bertindak, bertutur, bersikap secara baik. Nah, hal baik itulah yang akan diingat ya. Karena balik lagi ketika kita ambil yang ngomong meninggal atau wafat ya kayak, maka perbuatan kita lah yang diingat ya. Nama kita akan diingat sesuai dengan perbuatan. Nah, itu juga menjadi refleksi diri ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu Kak.
1: Karena sekarang ini kita nggak perlu berperang ya Pak ya.
2: Benar.
1: Kita nggak perlu berperang, tapi gimana caranya kita menggunakan sisa umur kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya Pak ya.
2: Sesuai dengan kelebihan kita masing-masing.
1: Skill kita masing-masing ya.
2: Kita punya kelebihan apa nih? Apa sumbangsih kita untuk memperkuat rasa persatuan? Ya, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baru ke bangsa dan negara.
1: Baik. Seperti itu. Pak Azmi, kemudian kita melihat sekarang media sosial sangat masif, luar biasa ya Pak ya. Kita tinggal share, udah masuk kemana-mana gitu. Nah, dan ternyata juga itu bisa menjadi propaganda, bahkan juga orang mudah terpengaruh dengan itu Pak. Seperti kita sebagai pengguna media sosial, apa sih Pak, harus bisa mensaring gitu, men-share dan lain-lain, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal yang merusak di luar sana. Gimana Pak Azmi?
2: Oke. Ya, ya benar kata Kak Medi ya, di mana kita harus bisa memfilter terlebih dahulu ya. Terus ketika kita mendapatkan informasi, informasi itu perlu dicerna.
1: Iya.
2: Bukan ditelan mentah-mentah ya, dicerna dulu. Ini benar enggak sih? Ini relate enggak sih? Karena sekarang ini kan khususnya ya kayak short ataupun YouTube short ataupun reels di Instagram gitu kan, itu banyak yang memberikan informasi terkait dengan potongan-potongan video. Ya, di mana potongan video itu kita nggak tahu nih. Ini kan kesimpulan kecil dari sebuah kesimpulan besar ya. Kalau misalkan kita di YouTube biasa, maka kita bisa ngeliat full ya.
1: Yeah.
2: Nah, maka itu harus dicek and recheck dulu tentang kebenaran dari informasi. Karena dalam pemberian informasi, ketika informasi itu terpotong Kak, maka maknanya bisa beda.
1: Iya, betul.
2: Nah, dari pemaknaan ini jangan cepat menyimpulkan. Nah, kebiasaan ya, saya juga dulu sering dikasih tahu ya, zaman saya SMP dan SMA, kamu ini terlalu cepat menyimpulkan. Nah, ini yang biasanya anak muda, karena generasi muda ini cepat benar mencerna sesuatu ya, karena ya beban hidup belum seberat kita yang udah tua ya. Nah, ketika mendapatkan sesuatu itu dicerna dulu, dipelajari ini benar tidak dan sebagainya, sehingga informasi yang kita akan teruskan atau kita akan sebarkan itu kita sudah harus memastikan validitasnya dulu nih. Mm-mm. Valid nih informasinya, benar. Karena sekarang ini kan undang-undang terkait dengan penyebaran informasi kan banyak ya kak ya. Nah itu juga harus berhati-hati nih gitu ya dalam menyebarkan informasi, sehingga atau penggiringan opini nanti jatuhnya kan kak ya. Mm-hmm. Sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak benar gitu ya, atau memperkeruh suasana seperti itu Pak.
1: Ya baik Pak Azmi, kemudian peran keluarga seperti apa sih Pak untuk juga bisa menanamkan cinta pahlawan atau juga pahlawan menjadi inspirasi gitu, sebagai orang tua perannya seperti apa untuk anak-anak Pak?
2: Oke baik Kak. Sebagai orang tua ya, yang pertama kita harus menjelaskan dulu kepada anak ya, dari mungkin bisa dari balita ya, tentang hak dan kewajiban. Nah ketika melaksanakan kewajiban maka akan mendapatkan haknya seperti itu ya. Nah ketika sudah merasakan hak dan kewajiban maka dia akan bertanggung jawab pada dirinya. Setelah itu baru kita dorong untuk memahami hal yang lebih luas. Contohnya seperti kita berkunjung ke museum gitu ya, kemudian ke cagar-cagar budaya gitu kan, untuk memberikan informasi terkait dengan sejarah ya atau tokoh-tokoh pahlawan. Nah kita juga sekarang kan banyak film-film terkait dengan perjuangan ya kak ya. Yeah. Nah atau datang ke bioskop untuk melihat nih film-film terkait dengan perjuangan gitu. Nah di kalau tidak salah di Museum Lampung ya kak ya, itu ada bioskopnya kak di yeah. belakang. Mm-hmm. Nah bioskop itu ada juga tentang menceritakan tentang Raden Intan II ya. Nah itu juga bisa untuk datang ke sana ya, jadi memperkenalkan hal-hal

0: yang kita bisa ngelihat bagaimana situs luar biasa berbakala. Betul, situs berbakala dan lain-lain. Dan ini perlu ditanamkan sebenarnya kepada generasi muda, jangan cuma maunya ke pantai, jalan-jalannya ya Pak, air terjun gitu ya, nongki-nongki gitu, tapi perlu juga sih belajar untuk bagaimana mengenal sejarah gitu. Benar. Ya Pak. Baik, kemudian kalau akhirnya anak-anak lupa dengan sejarah, dampaknya seperti apa Pak untuk generasi muda kalau kita melupakan sejarah perjuangan bangsa Pak?
1: Hilang identitasnya Kak. Nah, hilang identitas ini berbahaya ya Kak ya. Kayak misalkan kita nih lagi jalan nih, KTP kita hilang, masih bingung kan ya. Nah, hilang identitas itu ya kita nggak, jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak merujuk pada identitas kita, kita ini siapa gitu. Dan tidak ada rem untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, maka nggak baik gitu ya. Bahkan kita bisa dibilang sebagai provokator kalau misalkan kita hilang identitas. Nah, tentunya orang itu hidup kan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan masyarakat itu akan membentuk suatu ekosistem yang dimana itu akan merujuk pada nilai-nilai value yang harus tertanam dalam diri individu. Nah, kalau di kita kan bangunnya dari dasar negara ya Kak ya, Pancasila, undang-undang. Dan undang-undang dasar. Kemudian dalam pergaulan kita juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika aja tuh, itu tuh udah bisa melerai suatu yang namanya tawuran. Karena di Bhinneka Tunggal Ika udah jelas berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya kita ini memang terklasifikasikan, terlahirkan menjadi individu yang berbeda-beda dan nanti akan membuat kelompok yang berbeda-beda. Tetapi apakah sesuatu yang berbeda itu harus dilihat dari sisi negatif sehingga menimbulkan konflik?
0: Yeah.
1: Tentunya tidak kan, Kak? Yeah. Maka kita harus membuat sesuatu yang positif sehingga nanti ada progresif. Nah, progresif ini akan menimbulkan impact gitu. Misalkan kemarin ya di Lampung Tengah ya Kak ya, itu ada swadaya masyarakat buat membagusin jalan.
0: Betul.
1: Kan? Nah, itu kan gak mungkin akan tercipta kalau tidak ada inisiatif positif dan dorongan positif dari masyarakatnya. Atau tidak adanya provokasi dari kelompok yang, nah, sehingga itu bisa terlaksana. Nah, itulah hasilnya gitu ya, yang udah bisa kita lihat jalan jadi bagus dan sebagainya. Nah, di sini pemerintah harus reflektif sehingga bisa mensupport masyarakat tersebut. Seperti itu sih Kak.
0: Baik. Nanti di sesi terakhir Pak, kita juga ingin nanya kepada narasumber tentang tantangan perjuangan zaman dulu dan zaman sekarang tuh bedanya seperti apa gitu ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung dalam Suara Budaya Belajar Sumba. Kita dengarkan lagu dari daerah Sumatera Selatan, Dek Sangke.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Kami ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba dari teman-teman Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Dan minak muahi atau pendengar, narasumber kami masih bersama dengan Bapak Ulul Azmi Muhammad, SPD, MPD. Beliau dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung. Topik yang diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Dan di sesi akhir ini kita mau tanya terkait dengan bagaimana sebenarnya pahlawan untuk saat ini dan era zaman dulu gitu ya. Bagaimana Pak sebenarnya Pak Azmi, bagaimana melihat perjuangan dari para pahlawan atau juga bagaimana kita menerapkan semangat kepahlawanan di era zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda nggak sebenarnya Pak? Silakan Pak.
2: Oke, baik Kak. Di sini tentunya pasti jawabannya berbeda ya Kak ya. Dimana kita bisa melihat dari tujuan perjuangannya itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu jelas tujuannya kita mau merdeka, maka tujuannya adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan. Kemudian untuk yang di era sekarang, maka apa nih? Ketika kita sudah merdeka, apa nih yang perlu dilakukan gitu kan Kak? Dimana kita harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan nilai-nilai positif. Nah, mempertahankan yang dimaksud artinya ya kita menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas antar teman sebaya ya, atau antar sesama. Intinya yang menyatukan kita adalah identitas kita merupakan warga negara Indonesia. Oke, kemudian tantangannya. Kalau dulu tantangannya tentang bagaimana melawan penjajahan, bagaimana kita melawan penindasan, bagaimana melawan keterbatasan, dan bagaimana melawan pendidikan. Maksudnya meningkatkan pendidikan. Dimana dulu itu semua aspek serba terbatas Kak. Dan sekarang tantangannya lebih universal ya. Karena dulu kita serba terbatas karena memang teknologi tidak semaju sekarang. Sekarang kita yang kita lawan adalah globalisasi, arus globalisasi. Bagaimana kalau pada waktu era Pak Harto ya, di mana saya masih ingat ketika 2001 saya SD itu beli nasi uduk itu masih 500 Kak.
1: Iya, iya.
2: Iya, dan nilai tukar rupiah itu pada waktu itu 16.000 ya Kak ya. Nah, sekarang kita beli nasi uduk udah 10.000 ke atas 10.000, ya, Kak. Ya. Lebih dari 10.000 lah, 10.000 atau lebih. Nah, dan nilai mata uang kita juga sekarang ada di 17.000 sekian ya Kak ya. Itu juga kita memiliki tantangan nih, dapat informasi secara langsung, jangan langsung dibesar-besarkan karena ketika kita membesar-besarkan otomatis akan terjadi kegaduhan. Nah, ini harus disikapi secara bijak bagi generasi muda. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Nah, saking derasnya pengaruh budaya asing ya, dari media massa, dari tontonan kita ataupun media sosial kita, maka kita harus memfilter nih mana yang cocok atau tidak. Nah, dari konteks pakaian aja deh gitu ya. Mungkin banyak kita meniru pakaian-pakaian kebarat-baratan gitu ya, sehingga identitas ketimuran kita hilang atau luntur. Karena kalau bicara tentang identitas ketimuran itu maka terkait dengan sopan santun. Oke, kemudian terkait dengan penyebaran hoaks ya, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Dan tantangan kita bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk ke hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini menjadi impact yang negatif gitu ya. Contohnya gini, mungkin banyak ya pelajar sekarang memanfaatkan fitur AI kan, dalam mengerjakan tugas. Kemudian tinggal dipindahkan aja dan gak dibaca. Nah, tidak dipahami sehingga itu hanya lewat begitu saja. Bahkan kita yang belajar aja dulu ya, harus baca buku dan sebagainya. Selang seminggu kita gak baca atau sebulan kita udah lupa, apalagi gak dibaca sama sekali. Jadi suatu informasi itu harus kita olah, kita tindak lanjuti, bener gak sih ini informasi yang diberikan oleh AI, kalau kita memanfaatkan AI, atau kita bisa konfirmasi. Intinya belajar untuk bisa, bukan belajar untuk menjawab gitu ya, atau belajar untuk menuntaskan, enggak. Belajar untuk bisa, sehingga akan ada peningkatan, akan ada upgrading skill, upgrading dari experience yang kita dapatkan gitu Kak. Oke, kemudian selanjutnya itu dari sisi bentuk perjuangan ya Kak ya. Kalau dulu bentuk perjuangannya jelas ya, perang, perlawanan fisik, dan organisasi pergerakan nasional yang dibuat. Nah kalau sekarang tantangan atau bentuk perjuangannya adalah bagaimana kita belajar dengan serius untuk para pemuda. Misalkan kita menang nih Olimpiade ASEAN gitu kan, zaman dulu banyak ya kayaknya. Nah itu kan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian kita mencoba untuk berkarya. Untuk sekarang, untuk mempublikasikan karya inovasi yang sangat baik gitu ya, atau dari berkarya itulah kita bisa mendapatkan kalau bahasanya resale value ya. Bagaimana, oh kita punya ini resale value sehingga bisa ditarik gitu ya menjadi suatu organisasi atau lain sebagainya. Kemudian menjaga persatuan, bentuk perjuangan yang memang harus dipertahankan. Nah dengan apa? Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk ikut serta dalam perpecahan atau konflik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dengan prestasi. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa diri kita itu bisa menjadi salah satu yang terbaik di antara yang paling baik. Jadi nggak cukup nih baik aja, kalau bisa jadi terbaik. Nah di era sekarang banyak anak yaudah biasa-biasa aja lah dan sebagainya, sehingga kayak pasrah gitu. Padahal seharusnya selagi kita masih hidup, maka kita harus berjuang untuk kehidupan kita yang lebih layak ya, yang lebih pantas ya untuk meraih segala sesuatunya. Kemudian selain itu juga ada semangat perjuangannya. Kalau dulu semangat perjuangan tuh dengan sarana perjuangan ya, dengan senjata sederhana, organisasi atau pidato perjuangan ya. Nah kalau sekarang sarana perjuangan kita dengan teknologi, dengan pendidikan, belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian dengan media sosial kita bisa memberikan informasi-informasi positif untuk menjaga integrasi bangsa. Kemudian juga dengan kreativitas kita di lingkungan sekitar, ya, sehingga bisa membuat inovasi-inovasi seperti pengolahan sampah dan sebagainya.
1: Ya jadi gunakan hal-hal yang positif begitu ya, Pak. Ya Pak Dosen, terima kasih Pak Dosen. Waktunya sudah hadir di Pro4 FM hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mina Muaking sudah mendengarkan dari Pro4 Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan juga Sungai Liat. Kita akan bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Dari RRI Pro4 Bandar Lampung kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Bengkulu memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kota Bengkulu menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Bengkulu Dr. Haji Heni Kusuma Dewi mengatakan, idealnya pengawasan dilakukan melalui pos pemeriksaan atau checkpoint di setiap pintu masuk Kota Bengkulu. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi fasilitas membuat pengawasan belum bisa berjalan maksimal. Menurutnya, Dispangtan kini lebih menekankan kepada panitia kurban dan pedagang ternak agar memastikan setiap hewan yang masuk ke Kota Bengkulu memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang. Heni menjelaskan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran pemerintah pusat melalui kementerian yang kemudian diteruskan oleh Pemprov kepada kabupaten dan juga kota. Kabar selanjutnya di sana, Dinas Pangan dan Pertanian di Sumatera Utara memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 tetap terjaga. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menyuntikkan sebanyak 500 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK serta 300 dosis vaksin cemerana kepada ternak milik peternak di Kota Bengkulu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispangtan Kota Bengkulu, Dr. Haji Heni Kusuma Dewi, mengatakan vaksinasi telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dengan mendatangi langsung kandang-kandang peternak. Vaksinasi ini sangat penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban di Kota Bengkulu sehat dan juga layak. Jadi kolah kabar kita untuk pukul 14 waktu di Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Prompar FM.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisana Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Komisi 10 DPR RI menggelar kegiatan Semarak Budaya bertema Pengantin Bercampur Adat Perkawinan Melayu Bengkulu di Kota Bengkulu pada Sabtu 23 Mei. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus penguatan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan adat perkawinan Melayu Bengkulu yang syarat nilai tradisi dan kearifan lokal. Acara berlangsung di lantai 4 kampus Trimandiri Sakti atau TMS Bengkulu dan diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi 10 DPR RI Devi Koryati yang juga menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya daerah di tengah arus modernisasi. Menurutnya, budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman. Sementara Ketua Badan Musyawarah Adat atau BMA Provinsi Bengkulu SFND MS hadir sebagai pemateri utama juga memaparkan berbagai prosesi dalam adat perkawinan Melayu Bengkulu, termasuk makna filosofis di balik setiap tahapan adat yang masih dijaga hingga saat ini oleh masyarakat. Senada Ketua BMA Kota Bengkulu Herman Z menjelaskan pentingnya peran generasi muda dalam mempertahankan tradisi adat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi sana sekaligus menutup perjumpaan Samu Bagas di Perindo Siang. Terima kasih buat tadi sana sekali sudah ngawanin Bagas dari pukul 10 hingga 15 dan juga sudah request dan juga mampir dan juga selalu mendengarkan Prompat Bengkulu. Bakal ada penyanyi selanjutnya bakal ngawanin adik sana di Perindo Petang. Selanjutnya, jadi jangan kemana-mana di sana, tetap dengar terus RRI Prompat Bengkulu Suara Budaya Bengkulu. Bagas pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

91.7 FM Rerebrobat Bengkulu, edisi ada apa kabar Jo di petang hari ini. Selamat datang di Beranda Petang Rerebrobat Bengkulu, di mana di sana bakal dikawani dengan saya Dongeng Kamal. Di Beranda Petang kali ini mulai dari pukul 3 petang sampai jam 8 malam kalau di sana. Jadi tetap bersama kami terus, karena kami bakal terus putarkan lagu-lagu dan informasi menarik Jo. Jadi tetap standby, tetap stay tune dan tunggu apa aja yang bakal ada untuk di sana kelak. Oke, tetap bersama kami di Rerebrobat Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

91.7 FM RW Perempat Bengkulu. Di sana kita mulai dari jam 3 petang tadi yo sampai jam 5 petang ya. Kita ada di acara Melah Bedangdut. Jadi bagi di sana yang lagi nak request lagu-lagu dangdut bisa request hubungi ke nomor interaktif Perempat Bengkulu di 0736732199P atau melalui WA bisa juga di sana di 0811781644. Jadi di sana langsung aja kita ramaikan, kita jogetkan dan kita dangdutkan petang hari kok. Dan iku ada juga masuk request dari sana dari Donga Kito, Donga Riko di Tanah Patah yang hadir kembali di joget kita Melah Bedangdut petang hari. Apa kabar Donga Riko? Semoga Donga Riko dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Kece Donga Riko ko request lagu dangdut remix Dayak, judulnya Satya J Utama dari Bagus Ediko. Dan iku juga do salam-salam di sana untuk Amza Yusuf, Ayah Puput, Iswandi, Belalang Rimbo dan Donga DM dan untuk adik sanak segalonyo. Bagi-bagi di sana yang lainnya, mungkin tadi ada yang terlewat nelpon atau cak mano, mungkin bisa hubungi lagi dan tetap bersama kami di sana ya. Requestan Bang Riko sebentar lagi bakal diputarkan sambil kita nunggu requestan dari adik sanak yang lain.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Oke, di sana hari kita menunjukkan pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 25 menit lagi. Itu dia cara melah bedangdut. Jadi bagi di sana yang lain lagi tidak request, bisa langsung aja hubungi telepon ataupun melalui WA bisa juga di sana. Dan ikuti adalah masuk requestan dari Donga Riko di Tanah Patah. Karena belum ada masuk requestan dari yang lain, langsung aja kita putarkan dan kita dengarkan bersama lagu dangdut remix Dayak, Satya J. Utama, Bagus Ediko.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, nggak gudang dua hari nih malam nih, ganteng.
0: Woi, oh, ini ayah Puput. Apa kabar ya Puput?
1: Terakhir,
0: apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya Puput. Cak Manu, kita di Bengkulu Tengah ya Puput, tidak terdampak itu kan, yang mati lampu tuh. Aduh Iko, kabarnya kemarin tuh mati lampu, banyak gardu induk listrik kok nah, dari pemerintah kok, dari PLN kok yang mati. Jadi kebanyakan daerah kok ada yang mati, tapi nampaknya Kota Bengkulu aman lah. Oh. Tempatnya Puput tidak mati kan kemarin kan?
1: Reunion, kata itu tadi, dari Darmas Raya, telepon, aku telepon Nandi, Pemboyan itu kan bergabung kan. Ini nanya ke aku. Di Bengkulu Tengah lah mati lampu. Kurang tahu aku.
0: Tapi aman ya, ya Puput ya, kondisi ya. Lancar ya kerjaan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Request apa gitu, sorry kok ya Puput.
1: Masih bisa putar lagu?
0: Masih bisa untuk ya Puput, apa yang tidak? Bisa tak bisa, saya bisa-bisa kan ya Puput.
1: Pemungkas aja ya.
0: Apa?
1: Lagu pemungkas. Aku request tu di pemungkas terakhir.
0: Oke, apa tu?
1: Nyatakanlah. Lagunya pendek tu.
0: Dari siapa kau Puput nyanyi apa lah?
1: Kalau yang santainya Mirna, Mirnawati.
0: Mirnawati. Oh iya nyolah.
1: Aduh kan.
0: Aduh.
1: Lagunya
0: Rio Rico tadi lagu. Yo kalau donga gitu yang satu itu donga Rico kok banyak iko stok lagunya kok requestannya.
1: Kalau nya bukan masuk berdasar karena bukan terkebat selalu dilindungi sementara amin ya rabbal alamin ya.
0: Amin.
1: Dunia itu baru sampai baru sudah cuti itu yang jarang sekali itu lama nih antuti.
0: Iya, lagi ada musibahnya kemarin ya Puput.
1: Iya, pada hari ini ya Pak Rahman hari ketiga. Kali yang terprope ya.
0: Iya ya Puput.
1: Pak John di pemerintah gubernur ada Muda Edi, ya, ada Cina Loka, ada Yusuf Jambi, ada Pulau dengan DM ya. Masa satunya tempat terjadi yang benar suara kita berdua dapat salam dari yang Puput, salam sehat, salam terjadi.
0: Iya ya Puput. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Puput yang lagi gabungan di sana, karena tinggal sekitar berapa ya, 10 menitan lagi lah Iko. Jadi Iko lagu requestan terakhir yang bakal kita putarkan ya bagi adik sana yang lainnya. Kalau lagi nak gabungan, kita umlah bedangdut request lagu dangdut ikut tiap harinya ada adik sana. Jadi jangan kecewa kalau misalnya terlewat hari itu kan, karena tiap harinya besok-besok juga masih bakal ada terus. Iku langsung aja kita putarkan karena belum ada masuk requestan dari adik sana yang lainnya. Dari Puput di Bengkulu Tengah dengan judul lagu Nyatakanlah dari Mirnawati. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana kabar kita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Komisi 10 DPR RI menggelar kegiatan Semarak Budaya bertema Pengantin Bercampur Adat Perkawinan Melayu Bengkulu di Kota Bengkulu pada Sabtu 23 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus penguatan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan adat perkawinan Melayu Bengkulu yang syarat nilai tradisi dan kearifan lokal. Acara berlangsung di lantai 4 Kampus Tri Mandiri Sakti atau TMS Bengkulu dan diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Informasi selanjutnya di sana, Polda Bengkulu menggelar acara pengantar tugas Kapolda Bengkulu dan Kakorbinmas Bahar Kampolri di Balai Raya Semarak Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopinda, stakeholder, tokoh masyarakat, serta Ketim Pemberitaan RRI Bengkulu. Dan acara pengantar tugas tersebut menjadi momen perpisahan sekaligus penyambutan pejabat baru di lingkungan Polri. Dalam kegiatan itu hadir Irjen Pol Mardiono yang mendapat amanah sebagai Kakorbinmas Bahar Kampolri dan Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid sebagai Kapolda Bengkulu. Sebelumnya Polda Bengkulu juga melaksanakan kegiatan penyampaian laporan kesatuan, penandatanganan serta penyerahan memori serah terima jabatan atau sertijab di markas Polda Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana sesi request saya tutup. Sesi request sebelah Bedangdut. Jadi ikut tetap bakal ada lagu-lagu dan informasi dari lainnya. Jadi tetap bersama kami terus di area berempat Bengkulu di sana. Sampai pukul 8 malam kelak, kita masih ada di Berandu Petang dengan saya Donga Kamal.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.10 di sana, bagi di sana yang pengguna kendaraan khususnya motor ya. Motor kita tuh akan lebih baik kalau servis secara rutin harus kita cek terus di sana. Karena servis motor secara rutin itu menjadi hal penting untuk menjaga performa kendaraan motor kita biar tetap baik dan aman dan juga lancar selama perjalanan. Perawatan berkala juga dapat mencegah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari ya di sana. Salah satu tanda motor harus segera diservis adalah suara mesin yang mulai kasar. Kondisi tersebut biasanya muncul akibat oli yang sudah lama tidak diganti. Dan selain itu juga motor terasa berat saat dikendarai juga perlu mendapat pemeriksaan yang detail di sana. Karena masalah tersebut bisa berasal dari bagian mesin, rantai maupun sistem pengeremannya. Jadi apa kendala, lebih baik kita langsung konsultasikan ke bengkel yang lebih paham dan lebih mahir di bidangnya. Jangan sampai motor kita karena kesalahan kecil kita biarkan dan kemudian harinya bakal menjadi masalah besar dan bakal boncos juga di sana karena bakal lebih banyak mengeluarkan duit. Tetap bersama kami di RRI Pemabot Bungkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bungkulu.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM.

Di sana kabar gitu pukul 18 waktu Indonesia Barat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Bengkulu bersama tim Swasembada Pangan Provinsi Bengkulu menggelar gerakan tanam serentak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI melalui optimalisasi lahan produktif. Gerakan tanam dipusatkan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan target luas tanam mencapai 30 hektar. Kegiatan diawali dengan arahan dari BPPSDMP melalui Ida Widi Esanti yang menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan berkelanjutan. Informasi selanjutnya di sana, menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait turunnya harga tan dan buah segar atau TBS di Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kota secara daring di kantor Gubernur Bengkulu. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian difokuskan untuk memberikan kepastian, keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat khususnya para petani sawit di Bengkulu. Mian menyebut faktor penyebab turunnya harga sawit di Sumatera khususnya Bengkulu masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu dia meminta seluruh kepala dinas di kabupaten kota turun langsung ke pabrik kelapa sawit untuk mencari tahu penyebab penurunan harga di tingkat petani. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kompas FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application.

Prompar FM, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana kabar gitu pukul 19 waktu Indonesia Barat, SD Negeri 88 Kota Bengkulu menghadirkan inovasi digital bertajuk Smart Pickup System atau SPUS sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban peserta didik saat jam pulang sekolah. Sistem penjemputan berbasis barcode ini diterapkan untuk memastikan setiap siswa dijemput oleh orang tua atau wali yang telah terdaftar secara resmi. Dan inovasi itu juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan sekolah menuju sistem yang lebih modern, aman, dan berbasis teknologi sederhana yang mudah digunakan oleh seluruh warga sekolah. Melalui SPUS itu, setiap peserta didik juga memiliki barcode khusus yang digunakan dalam proses penjemputan. Kepala SD Negeri 88 Kota Bengkulu, Fitria Ekawati, mengatakan inovasi itu lahir dari kebutuhan sekolah untuk menciptakan sistem penjemputan siswa yang lebih tertib dan juga aman. Informasi selanjutnya, di sana kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berpotensi memicu berbagai bencana kayak pohon tumbang, banjir, hingga gelombang tinggi di kawasan pesisir. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan menyiagakan personil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Menurut Christian, perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang tinggal di daerah. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Prompad FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana kabar gitu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bank Indonesia melalui kantor perwakilan Provinsi Bengkulu bersama PT Pos Indonesia resmi meluncurkan pilot project Mitra Layanan Bank Indonesia atau MILA. Di mana juga hal itu disertai dengan digitalisasi layanan pajak aman atau DILAN di Kabupaten Rejang Lebong. Program itu menjadi langkah strategis dalam memperluas layanan kas dan mempercepat digitalisasi transaksi daerah melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB berbasis kris. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan peluncuran MILA dan DILAN itu merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan uang rupiah layak edar sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Program MILA di Bengkulu merupakan implementasi kedua di Indonesia setelah sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan. Dalam tahap awal, layanan itu hadir di tiga lokasi yakni PT Pos Indonesia KCU Bengkulu, PT Pos Indonesia KCU Curup, dan PT Pos Indonesia KCP Arga Makmur. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Nah, di sana informasi tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Petang, karena di siaran selanjutnya di Brando Malam di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Terima kasih yang lah gabungan, dan tadi di sesi request Melah Berdangdut sudah request dan gabungan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segalo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
4: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Nah, di malam minggu iko kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Tentunya adik sanak segalonyo masih di Senandung Bumi Merah Putih. Dan untuk tema kita malam iko itu bakal ngebahas tentang membangun masa depan halal bersama Zahabat Eksyar. Nah, pastinya adik sanak segalonyo bakalan penasaran tentang pembahasan apa sih yang bakal kita bahas dengan narasumber kita yang pastinya luar biasa malam iko. Dan tapi untuk itu adik sanak segalonyo, sebelum kita ngobrol ke narasumber kita malam hari iko, ada beberapa adik sanak yang gak gabung, boleh gabung ke kita di kolom komentar. Mungkin kalau ada yang gak nanyo, ada yang gak komen-komen ke narasumber kita, boleh di komen-komen aja di kolom komentar di live streaming TikTok RRI Perempat Bengkulu. Atau untuk yang gak gabungan ke kami melalui layanan telepon, bisa di 0736-7321-994. Sekali lagi, yang gak gabungan ke kami di layanan telepon, bisa di 0736-7321-994. Atau yang gak gabungan ke kami di layanan WhatsApp juga bisa ada sanak segalonyo di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol ataupun cerita-cerita, mungkin kalau ada sanak yang gak bertanya, yang gak curhat tentang perihal masa depan halal kayak Zahabat Eksyar, boleh kelak. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sanak segalonyo.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Halo, di sana segalanya masih kayak saya Ingami Ranti dan Cak yang saya omong tadi. Kalau malam Miko kita udah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Di sini udah ada Inga Lika sama Donga Depi. Betul dah?
1: Ya.
2: Ya, betul.
0: Oke, nah kira-kira itu suaranya ada serak segalanya. Sudah terdengar kan? Cak mano Inga sama Donga perjalanannya menuju ke studio malam Miko?
1: Karena cuaca hujan, okay. Jadi sedikit keterlambatan.
0: Oke, okay. Tadi ada gempa juga gak sih?
1: Belum lagi hujannya deras dan badai gitu.
0: Iya, jadi untuk ada sana segalanya yang sedang di perjalanan, mohon untuk hati-hati ya, karena kita cuacanya sedang buruk, sedang hujan gerimis. Jadi untuk yang gak malam minggu ditiadakan dulu gak sih? Oke, okay. Sebelum itu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan lebih banyak lagi kayak narasumber kita malam hari ke, alangkah lebih baiknya kalau kece orang itu kan tak kenal maka tak sayang. Oke, okay. Jadi kita kenalan dulu deh sih, kayak Ingah sama Donga kita malam ini. Boleh dimulai dari mana dulu?
1: Dari Donga Depi deh.
0: Oke, okay, boleh Donga Depi dulu.
2: Oke, okay, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman RRI Pro 4. Izin saya Depi Akbar, saya selaku pengawas daripada Yayasan Jabar Eksyar Indonesia. Pada malam hari ini akan menemani teman-teman semuanya.
0: Oke, okay. Lanjut boleh Ingah?
1: Baik, tanpa salam aja ya teman-teman.
0: Oh, iya.
1: Nama saya Lika Handayani, panggil Inga Lika. Saat ini sebenarnya aktivitas sebagai mahasiswa pasca sarjana UIN PAS Bengkulu, terkhususnya di program studi ekonomi syariah. Selain itu juga aktif di berbagai organisasi terkait ekonomi syariah juga ya.
0: Oke, jadi kegiatannya kuliah juga ya, Inga ya. Kalau dongannya apa dongnya?
2: Kalau saya sekarang lagi bekerja, nah kerja di sebagai praktisi lah, gitu.
0: Oke, masya Allah. Cuman sih perasaannya kira-kira spill-spill dikit perasaannya diundang di sini.
1: Deg-degan.
2: Iya, awalnya kita kaget juga kan tiba-tiba, yeah. Oh ternyata ada loh RRI radio yang menyiarkan tentang ekonomi syariah.
1: Iya benar, oke. Iya, jadi ini sebenarnya salah satu juga penyebaran ya terkait ekonomi syariah juga, pengenalan dakwah lah sedikit-sedikit seperti itu.
0: Tentang, karena anak muda sekarang tuh harus melek ya tentang ekonomi syariah ini. Oke nih, kalau boleh tahu nih apa ya mulai tertarik dengan dunia ekonomi syariah nih dari mana nih Inga sama Donga ini?
1: Kalau aku sendiri ya awalnya tuh kan memang dari program studi perbankan syariah nih awalnya, oh, okay. Yo, S1 kemarin. Kebetulan saat ini lagi S2 ekonomi syariah juga, biar linier lah
0: ya.
1: Sekali nyebur di ekonomi syariah
0: mandinya.
1: kemudian adalah organisasi nih, organisasi yang memang bergelut di ekonomi syariah, okay. Tadi coba-coba masuk, kok nyaman gitu. Lama-lama ya. Jadi dari situ sih mulanya, dari awal masuk kuliah S1 sampai sekarang sih itu Inga.
0: Oke, kalau Donga sendiri cak mana tuh Donga?
2: Iya, jadi kalau melihat background kita berdua ini sebenarnya sama gitu kan. Yang pertama kita melihat bahwasanya ekonomi syariah ini sesuatu yang cukup menyenangkan di sebagian anak muda seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya pertama kali untuk mengikuti ekonomi syariah ini dari program studi gitu. Nah, saya juga di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya saya kemarin juga mengikuti beberapa organisasi yang berkecimpung di ekonomi syariah. Akhirnya sampai sekarang masih memiliki rasa cinta terhadap ekonomi syariah.
0: Oke, itu dimulai dari awal-awal kuliah. Betul. Segalanya. Kira-kira nih aktivitas Donga sama Inganya selain selain tentang ekonomi syariah, ada hobi-hobi lain enggak sih yang dijalani sekarang ini?
1: Hobi-hobi lain ya. Kalau aku sih jalan-jalan.
0: Oh, yo. Traveling ya.
1: Jalan-jalan itu kan. Jadi tidak cuma belajar aja kan. Belajar.
0: Biar tidak pusing.
1: Jalan-jalan. Apalagi wisata di Bengkulu tuh banyak juga kan. Pantai. Jadi kan anak muda tuh jangan sampai stres yo. Gara-gara belajar. Di Bengkulu nih banyak lah tempat.
0: Harus
1: jalan.
0: Diselingi healing-healing nih.
1: Healing lah. Tipis-tipis.
0: Oke, kalau Donga sendiri sama mana tuh Donga?
2: Kalau saya sekarang lagi kerja ya. Oh, jadi kerjo. Sedikit kurang untuk jalan-jalan.
0: Oh iya.
1: Full day kerja. Full
0: fokus
1: day
0: dengan kerja. Betul. Ya. Oke, menurut Donga sama Inga nih kira-kira aja nih. Kira-kira apa ya? sekarang tuh kan identik dengan bisnis-bisnis online ya, banyak-banyaknya lah konten-konten kreator atau mungkin orang-orang yang udah merambah ke jualan-jualan online kan, ke dunia digital lah ibarat katanya. Kira-kira kalau menurut Inga sama Donga ini ada gak sih peluang bagi anak muda sekarang itu, apa memang benar-benar bagus atau cak mana peluang untuk terjun ke dalam bisnis online itu?
2: Oke, sebenarnya kalau bisnis online sekarang ini lagi masanya zamannya gitu kan,
1: digitalisasi.
2: Yeah. Jadi kalau kita berbicara tentang anak muda, maka harus sesuai dengan zamannya, maka harus mengikuti alur gitu kan, mengikuti jalan-jalan yang sesuai yang sudah ada, tapi tetap dengan prinsip ekonomi syariah seperti itu.
1: Sepakat sih dari dengan Donga Depi tadi yo. Jadi sebagai anak muda kita tuh jangan sampai terbatas untuk buka usaha, apalagi dengan alasan kuliah gitu kan. Jadi kita tuh jangan cuma ngabisi duit aja contohnya. Kita tuh harus pandai juga nyari peluang kayak jualan online tadi kan. Kita cuma posting-posting aja di Instagram, di WhatsApp gitu kan. Cak, itu tuh lah bisa menghasilkan cuan juga contohnya. Jadi anak muda tuh jangan cuma gaya aja yang elit dah sih. Jadi biar harus cerdas juga cak tuna nyari peluang sekarang ini, apalagi zaman digitalisasi kan, konten kreator tuh banyak yang dibayar-bayar juga
0: cak tuna. Betul. Tapi kan memang menurut Donga sama Inga, cak mana sih tipsnya agar caranya kalau supaya anak muda tuh bisa jualan tapi menggunakan cara ekonomi syariah. Ada enggak sih sebenarnya tips and triknya?
1: Bedanya
0: kayak orang yang jualan bae.
1: Cawano dong.
2: Oke. Gimana, Rika? Oke, sebenarnya kalau kita melihat sekarang ini banyak tuh kan yang melakukan mungkin live streaming berjualan gitu kan, itu masih enggak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, seperti apa tuh prinsip syariahnya? Mungkin kita tidak iko ya, tidak menjudge sesuatu hal produk-produknya, tapi kembali lagi kita lihat dulu kok daripada yang dijual ini sesuai apa tidak dengan prinsip syariah, bentuknya apa, jelas apa tidak, seperti itu. Kalau tidak jelas barang-barangnya tiba-tiba dijual gitu kan, tiba-tiba tidak ada dijelaskan gitu.
0: Kayak
2: kan.
0: MLM ya.
2: Betul.
1: Tiba-tiba yang pastinya halal kan, ya, tapi kalau untuk produk-produk yo, apalagi kan sekarang tuh visi misi dari Kementerian Agama langsung kan, kita tuh Indonesia menjadi pusat industri halal nomor 1 di dunia yo. Jadi mulai sekarang ini tuh memang visi misi dari Menteri Agama itu memang harus berapa ratus ribu sertifikasi UMKM gitu. Jadi itu kan salah satu bagaimana menjaga kehalalan dalam produk yang kita jual. Jangan basing-basing yang jual gitu. Nah, cak, tengok juga produk yang kau jual tuh cak tuh.
2: Iya, betul.
1: Kehalalannya, cak mano buat produknya, namonyo juga cak tuh. Nah, harus disesuaikan gitu. Jangan sampai namonyo tuh apa ya udah sesuai lah cak tuh. Nah, bikin-bikin karena pengen viral aja, jadi bikinlah nama apa aja itu kan.
0: Oke, tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang ekonomi syariah nih Inga sama Donga, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu? Karena kan banyak sekarang tuh orang-orang yang memang belum lumrah lah dengan kata-kata itu. Seandainya pun juga udah tahu dengan kata-kata itu, tapi banyak yang tidak paham sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah ini.
2: Gimana Rika mau jawab?
1: Lanjut dulu dong.
2: Oke, sebenarnya ekonomi syariah itu kan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam gitu kan. Dalam kegiatan produksi, kemudian perdagangan, keuangan, dan distribusi kekayaan lainnya gitu. Nah, kalau kita melihat tentang prinsip syariah, utamanya meliputi apa aja nih? Yang pertama yang paling sering dibahas sama kawan-kawan kita di Siko yaitu larangan riba.
1: Secara itu, umum lah yo, yang paling sering yang terdengar kan cak itu.
2: Iya betul.
1: Riba cak itu.
2: Ah betul.
1: Mesti bentuk riba tuh makanan.
2: Terus di situ juga udah boleh penipuan gitu.
1: Jelas
2: udah boleh penipuan. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada kejelasan yang sesuai gitu dengan barang yang ada gitu kan. Itu salah satunya. Terus ada juga dalam bentuk usaha gitu. Nah, usahanya harus ada halal. Nah, di sini sekarang kita ada yang namanya label halal gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin itu sedikit.
0: Oke.
1: Sebenarnya secara umum ekonomi syariah itu sistem enggak sih?
2: Sistem, betul.
1: Jadi ekonomi syariah itu sebenarnya sistem gitu. Nah, kalau perekonomian sebenarnya secara umum sama aja jual beli gitu kan, gadai dan sebagainya gitu. Nah, cuma yang membedakan ekonomi syariah dengan konvensional lah yo itu tuh dari akadnya cak tuh. Nah, jadi akad misalnya aja yo secara ini misalkan ada orang yang menikah dengan belumnya cak tuh, karena tuh yang sudah menikah, jadi yang membedakan mereka tuh untuk sah misalkan yo untuk pegangan tangan apa jalan cak itu kan dari akad dia yo, akad nikahnya yo. Nah itu jadi sistem itulah yang membedakan antara ekonomi syariah dengan konvensional. Jadi apapun yang kita lakukan, transaksi tukar menukar atau apalah gitu, gadai harus jelas, salah satu yang tadi harus jelas dan memang ada akadnya. Kayak segitu sama-sama suko yo, kayak misalkan ini Miranti aku jual yo 5.000. Kau sanggup beli 5.000 cak itu nah, atau kau kami jual 6.000. Ada keuntungan kami 1.000 yo cak itu nah. Kau ndak dak. Kalau Miranti aku ndak apa-apa. Ingat cak itu nah. Ya sudah, berarti kita kan sama sepakat okay. Yo. Nah, sedangkan yang konven lah yo, tanpa ada ditanyakan lagi yo dengan Miranti. Pokoknya Miranti ini kujual 6.000 kayak kau. Tanpa Miranti tahu yo berapa
0: harga
1: modalnya. Ayo, itu jadi ekonomi syariah itu sistem Miranti.
0: Oke, okay, berarti lebih transparan.
1: Ya, yo. Itu dasarnya memang.
0: Ekonomi syariah itu. Oke, okay, kalau kira-kira nih menurut Donga sama Inga nih, cak mano perkembangan ekonomi syariah halal di Indonesia sekarang?
2: Oke. Okay. Cuman loh kah? Aduh. Oke, kalau perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat itu cukup pesat ya. Apalagi di zaman COVID kemarin gitu kan. Itu sampai 5-7% gitu untuk perkembangannya. Nah, kalau perkembangan utamanya itu kontribusi ekonomi halal makin besar lah gitu. Sektornya sektor halal value chain gitu kan, kemudian terus meningkat kontribusi terhadap PDB nasional gitu. Nah, kalau menurut dari laporan Bank Indonesia gitu menunjukkan kontribusi sektor halal naik hingga saat ini itu 27% gitu.
0: Cukup besar ya.
2: Iya, ya, 2025 itu belum 2026
0: lumayan gitu. Besar
2: ternyata ya. Gitu sih untuk apa ya?
0: Perkembangan
2: seperti itulah
0: ekonomi syariah gitu. Di Indonesia.
2: Baik itu dari ini dari makanan minuman halal itu juga semuanya sudah cukup berkembang saat ini. Gitu.
1: Benar-benar. Termasuk juga di Universitas PTKIN ya, Keagamaan Islam ya, terusus sudah ada beberapa program studi industri halal seperti di UIN Araniri Banda Aceh, UIN STS Jambi sama di UIN Sunan Gunung Jati, itu mereka sudah ada program studi industri halal Miranti. Jadi kan semakin berkembang ya sebenarnya, walaupun tidak secepat itu, pelan-pelan gitu. Itu sudah merambat ke perguruan tinggi juga terkait.
0: Oh, berarti itu udah masuk ke jadi program studi ya.
1: Iya, udah ada program studi.
0: Itu kalau masuk jadi program studi masuk ke fakultas mana itu?
1: Ekonomi.
0: Oh, gelarnya masih SE.
1: FEB, ya FEB.
0: Oke. Nah, kira-kira nih menurut Donga sama Inga, penting tidak sih apa yo? Anak muda itu ikut terlibat dalam perkembangan ekonomi syariah ini?
1: Penting sih.
2: Penting banget.
1: Penting banget ya. Penting banget. Sebagai agent of change. Wow. Generasi.
2: Generasi ya.
1: Jadi kalau bukan kita siapa lagi, cak itu. Nah, jadi salah satunya yuk dengan kita masuk di program studi ekonomi syariah nih, jadi promo kan. Itu salah satu cara juga yo untuk kita memajukan atau mengembangkan terkait ekonomi syariah tadi gitu sih.
2: Nah, ya, selain itu kan yang namanya anak muda nih suka makan, kemudian suka kosmetik juga gitu. Harus melek itu tentang ekonomi syariah terhadap makanan itu halal atau enggak. Terus kosmetik gitu kan yang dipakai itu halal atau enggak. Itu makanya harus melek banget tentang ekonomi syariah gitu.
1: Kalau ingat kosmetiknya apa enggak?
0: Insyaallah halal.
1: Aromanya belum dihalalin.
0: Iya, kalau halalnya belum dihalalin,
1: produknya aja halal yo. Pastikan halal.
0: Iya, kita cek-cek juga kan di BPOM kan.
1: Makanan, kosmetik kalau cewek yo
0: harus yo itu yo. Kalau tidak bakal berdampak di muka kita kan.
1: Iya. Sampai juga yo ada pariwisata halal gitu nah. Salah satunya di Bengkulu juga ada.
0: Apa itu?
1: Zona kuliner halal aman dan sehat. Itu di Berendo Merah Putih.
0: Oh.
1: Nah, okay. Itu salah satu wisata religi atau pariwisata halal yang ada di Bengkulu.
0: Masya Allah. Ternyata ada ya di Bengkulu.
1: Ada ya di Bengkulu.
0: Baru tahu.
1: Jadi itu.
0: Oke, oke, oke. Oke, kira-kira nih ya, untuk Inga nih sebagai apa ya, mahasiswa magister lah ya, ekonomi syariah.
1: Kalau calon magister ya.
0: Ya, bismillah. Ya, untuk Inga, apa sih tantangan terbesar mempelajari ekonomi syariah di era digital yang sekarang ini?
1: Kalau secara tantangan ya, kita kan bisa ngakses dari manapun kan terkait ekonomi syariah itu gitu. Nah, cuman yang menjadi kendala kita itu belum memastikan sumber yang jelas gitu Miranti, apalagi di aduh AI yo.
0: Yo,
1: itu bisa nyarikan hadis ini hadis itu gitu. Nah, tapi kan kita enggak tahu yo jelas dari mana ayatnya gitu. Nah, sebenarnya terus kalau orang sebenarnya bisa aja nyari apa ekonomi syariah, apa itu tentang halal, tapi bagaimana yang sulitnya itu, tantangannya itu penerapannya Miranti. Gitu ya. Jadi cak mano kita menerapkannya gitu. Nah, jadi ekonomi syariah itu bukan cuma untuk dipelajari aja, tapi cawano kita menerapkan di sehari-hari tadi itu. Itu tantangan anak muda sih. Itu tadi karena kita makanan yang viral dikit langsung aja
0: beli.
1: Beli
0: kan FOMO ya anak muda sekarang.
1: FOMO gitu. Nah, tanpa tahu kan. Jadi itu tuh tantangan ya bagi anak muda. Jadi kita harus lebih selektif lagi ya
2: dong. Betul.
1: Selektif gitu, cari kosmetik tadi, kayak pakaian juga, makanan gitu. Itu tantangan ya sih. Jadi salah satunya kita mensiarkan terus yo terkait ekonomi syariah, mulai dari menggunakan bank syariah itu sih yang paling
2: betul.
1: Kayak BSI, ada bank muamalat yang dibengkulukan. Jadi kawan-kawan kalau bisa pakai bank syariah aja yo.
2: Oh, itu udah banyak kan.
1: Dan salah satu juga untuk memajukan yo, mengembangkan ekonomi syariah juga itu.
0: Oke, oke, oke. Kalau dari Ronga Depi sendiri nih sebagai pengawas yayasan yo, Yayasan Sahabat Eksyar Indonesia. Oke. Apa sih visi utama yang enggak dibangun lah untuk masa depan ekonomi syariah ini?
2: Oke, kita kalau berbicara tentang yayasan ya ini ya.
0: Okay.
2: Untuk yayasan itu, Yayasan Sahabat Eksyar Indonesia itu adalah sebuah organisasi, sebuah wadah bagi generasi Z yang memiliki kesamaan cita gitu, okay. Kesamaan cita dan pembangunan terhadap ekonomi umat. Nah, terus yayasan ini juga kita bukan hanya dari orang umum gitu kan, tetapi kita juga memiliki spesifiknya apa? Mahasiswa dan praktisi gitu. Dari berbagai kampus dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu tersebutlah yang membuat rasa cinta terhadap ekonomi syariah itu semakin kuat gitu ya. Nah, kemudian semakin kuat dalam nafas ekonomi umat gitu. Nah, visinya apa nih gitu ya? Visi kita di Yayasan Sahabat Eksyar Indonesia itu utama lah ya. Terbinanya generasi Z yang memiliki kemampuan gitu ya. Memiliki kemampuan dan kemampuan terhadap ekonomi syariah. Dan saya ulangin ya.
0: Oke.
2: Okay. Saya sedikit lupa juga ya.
0: Grogi ya.
2: Terbinanya generasi Z yang mampu memahami ekonomi syariah dan berperan aktif dalam membangun bangsa dengan ekonomi umat seperti itu. Nah, jadi tujuan kita daripada yayasan ini adalah membina generasi Z gitu ya. Kemudian membuat generasi Z ini berperan aktif gitu, ingat.
0: Oke, kira-kira nih Donga, program apa sih yang dilakukan dengan Sahabat Eksyar nih untuk anak muda tuh lebih melek lagi terhadap ekonomi syariah? Ada nggak sih program unggulan lah misalnya?
2: Sebenarnya kita ada 4 lah program unggulan, tetapi ada beberapa yang belum kita laksanakan gitu ya. Tapi mungkin ini cukup untuk generasi Z melek terhadap ekonomi syariah. Salah satunya adalah konser syariah gitu.
0: Oh, yeah. Gimana tuh?
2: Nah, sebenarnya
0: penasaran nih.
2: Sebenarnya kalau konser syariah ini kayak kita belum melaksanakannya, tetapi kita sudah memiliki konsep. Jangan sampai yang terjadi selama ini kan konser-konser tidak dipisahkan nih antara laki-laki sama perempuan, okay. Itu kan.
0: Nah,
2: sekarang gitu dikonsepkan jangan sampai Iko tidak dipisah seperti itu. Nah, kemudian ada juga branding dan digital marketing. Nah, di Siko kita sempat ada acara yang namanya seminar tentang apa ya kemarin?
1: Asuransi
2: syariah. Iya benar, asuransi syariah. Nah itu kita kemarin ada 7 titik ya?
1: Enggak. Tujuh titik.
2: Benar ya? 7 titik dan 7 provinsi di seluruh Indonesia. Nah salah satunya di Bengkulu ya kemarin kita yo. Buat kita apa ya? Mengajak nelayan kalau nggak salah ya nelayan dan pemuda-pemuda yang ada di sekitar pantai nih agar melek terhadap ekonomi syariah itu salah satu program kita yang sudah kita laksanakan. Nah kemudian ada juga festival UMKM syariah ini. Nah kemarin kita
1: di Sumbar,
2: iya betul di Sumbar UMKM. Kita melaksanakan itu dan pesertanya hampir 300 orang gitu ingat dan kita kerja sama pemerintahnya agar lebih cepat lebih luas ya betul gitu mungkin itu ingat untuk program yang kita sudah laksanakan.
0: Oke. Kira-kira nih kalau dari Inga Lika sendiri menurut Inga apa sih sebenarnya peluang karir bagi mahasiswa atau orang yang kuliah nih di bagian apa tadi perbankan syariah atau pokoknya di PB lah yo kira-kira selain nyo bakal kerja di bank syariah kan orang tuh kan cuma taunya kalau dari perbankan syariah itu kelak tuh kerjanya di bank syariah. Nah tapi kan tidak segala orang tuh harus kerja di bank syariah kan ada yang lain harusnya kan. Nah selain di bank syariah tuh di mana peluang karirnya Inga?
1: Sebenarnya yo ekonomi syariah itu cukup luas sekali dong ayo.
2: Ya, betul.
1: Selain dari perbankan syariah tadi yo peluang karirnya itu bisa jadi ke akademisi sebenarnya.
0: Okay.
1: Kenapa ada mata program studi ekonomi syariah? Artinya memang membutuhkan dosen-dosen pengajar program studi ekonomi syariah gitu salah satunya akademisi, kemudian di praktisi tadi dan salah satunya lagi sekarang ada yang BPJPH ya kak, ya, Badan Penjamin Halal gitu, ya gitu. Jadi itu juga salah satunya dari orang-orang dari ekonomi syariah sebetulnya gitu. Nah, kenapa lebih itu peluangnya ke ekonomi syariah gitu?

0: haji.
1: Iya itu, Kemenhaj.
0: Iya, itu baru juga. Jadi intinya ekonomi itu luas yo. Sana-sana segalanya, jangan khawatir kalau kuliah di prodi ekonomi syariah tuh udah ada kerjaan ya tuh. Cuma di bank aja ida ya tuh. Jadi bisa jadi di dosen juga, bisa jadi juga di BPJPH tadi. Okay, kemudian okay, di masing-masing lembaga, kantor-kantor tuh kan ada bidang ekonomi yo. Jadi mungkin kita berpeluang untuk gabung di situ. Siapa tahu di akuntannya, catatan di keuangannya. Karena kan belajar juga kan waktu S1 tuh, yo akuntansinya, laporan keuangan, catatan. Jadi luas sekali sebenarnya. Ingat kalau untuk
1: bank ya.
0: Iya, peluang kerjanya itu yang harus itu. Jadi mungkin itu juga salah satu tantangan yo. Jadi anak muda tuh takut. Takut ngajak anak apa kuliah di situ paling kerja
1: ke
0: di bank.
1: Ke BSI.
0: Di BSI iya, balik-balik kan. Cara ada kerja lain, padahal banyak sekali nggak, banyak nih intinya.
1: Oke, berarti masih kurangnya pemahaman ya tentang ekonomi syariah atau untuk masyarakat awam ya Inga yo. Nah kalau menurut Inga sendiri, bagaimana cak mano sih cara mengenalkan ekonomi syariah ini secara sederhana aja ke masyarakat awam itu Inga?
0: Ya itu tadi yang pertama, memang kalau kita memilih apapun tuh kan harus dengan, kalau makanan milih yang elok cak tanah kan, yang bagus. Nah itu juga salah satunya prinsip ekonomi syariah cak tanah. Jadi sistem cuman yang membuat masyarakat tuh ribet katanya, syariah tuh harus milih ini, harus milih itu. Tapi secara tidak langsung dalam keseharian kita tuh lah memilih produk halal juga, jatana. Kayak misalkan milih ikan aja yo, kita beli ikan tuh pasti yang elok, jatana. Tidak mungkin yang busuk. Karena itu juga salah satunya.
1: Tidak mungkin yang dari busuk.
0: Dari itu lah memilih yang bagus. Terus timbangan jangan sampai dikurang-kurangi, jatana. Intinya. Ekonomi syariah itu tuh menerapkan yang paling dasar tuh kejujuran Miranti. Apalagi dalam bertransaksi jual beli, kayak timbangan jangan dikurang-kurangi. Kalau jualan baju
1: kejadian.
0: Tuh kalau jualan baju tuh jujur-jujur aja. Misalkan ikut warna kuning, jangan dibawa warna oranye, apa warna apa kan. Bahannya bagus padahal tipis. Nah, itu nah jadi kita tuh sebenarnya secara singkatnya sistem tadi ya, cak mano kita berjualan tuh anggap aja kita yang beli cak tuh nah.
1: Oke okay, oke. Okay,
0: kalau okay, kita okay. Beli nak elok, orang yang beli tuh nak elok juga. Cak itu. Jadi itu sih singkatnya.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah kalau boleh nih, kalau boleh berbagi sedikit pengalaman nih Inga sama Donga, kira-kira ada gak sih momen yang ngebuat atau apa momen yang ngebuat Inga sama Donga nih yakin untuk terjun nian ke dunia ekonomi syariah ini?
0: Donga dulu lah.
1: Donga dulu
0: lah, lebih dulu mana?
1: Lebih dulu terjun ya,
0: lebih dulu terjun.
1: Lo terjun bebas nih.
2: Oke, kalau kita ngomongin apa nih yang bikin sangat-sangat yakin untuk terjun di siko gitu kan. Nah sebenarnya kita melihat dari sekitar kita sih sebenarnya. Banyak nian yang kayak ekonomi-ekonomi yang belum adil gitu.
1: Okay.
2: Nah, baik itu dari transaksinya, saya itu kan baik itu dari apa yang di mungkin di perjualan apa yang dijual tadi gitu kan masih banyak sekali yang belum sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, ngapo kami harus terjun nih gitu kan. Nah, kalau tidak kita siapa lagi, saya itu kan. Nah, terus ngapo lagi kami makin yakin dan tertarik nih di apa di ekonomi syariah gitu. Nah terutama kami ini Gen Z ya, Gen Z gitu, cenderung peduli terhadap isu keadilan ekonomi gitu.
1: Okay.
2: Keadilan ekonomi kemudian gitu. Betul, transparansi kemudian keberlanjutan dan dampak sosialnya cak mano nih kira-kira kalau kita masuk ke siko. Dan ternyata kami lihat setelah kami masuk masih banyak sekali gitu belum ada keadilan terhadap ekonomi, kemudian transparansi tadi baik itu dalam transaksi belum ada gitu kan, walaupun sebagian besar udah ada cuman masih perlu banyak dibenahi seperti itu Inga.
1: Oke, kalau Inganya sendiri cak mano Inga kira-kira Inga alasannya
0: kalau aku yo awalnya tuh kan karena memang udah terlanjur di program studi ini. Okay. Jadi kita tuh sebenarnya boleh menguasai beberapa bidang yo, kayak bidang ini, bidang itu. Tapi kita harus cari salah satu bidang yang memang kita tekuninian, cak tuna. Jadi biar kita nge-branding diri kita tuh dengan brand itu, cak tuna. Jadi salah satunya awalnya tuh kan tergabung di ekonomi syariah ini tuh yang bikin nyamannya tuh yo. Orang-orangnya tadi tuh saling mengingatkan kalau kita salah ngapo, cak itu yo. Misal diingatkan, cak tuna. Terus dan alhamdulillahnya lagi di organisasi ekonomi syariah tuh bisa membawa aku tuh lebih jauh lagi lah intinya. Jadi bisa pergi ke sana kemari dengan kegiatan ekonomi syariah. Jadi mungkin itu salah satu berkah gitu dalam mengikuti organisasi.

0: Mungkin itu juga yang bikin aku nyaman sampai sekarang. Okay. Oh ternyata kalau kita memang benar-benar ikut organisasi itu dengan hati, dengan tulus, dan memang niatnya tuh berdakwah, yo elok, catatna. Aduh aja cak jalannya. Nah itu jadi apapun sih sebenarnya ini tuh kegiatan. Tapi kalau aku mungkin berkahnya jalannya di ekonomi syariah tadi, mendapatkan beberapa momen yang menurut aku bisa mengupgrade gitu, membuat aku jadi lebih baik lagi itu di situ.
1: Oke, kira-kira nih ingat sama Donga nih kalau ngomong-ngomong tentang apa ya, tentang wadah nih atau organisasi untuk ekonomi syariah tadi ada Zahabat Ekshar ya. Nah itu apa, memang segala orang boleh bergabung situ atau memang ada kriteria tertentu atau harus gelarnya SE nih yang boleh gabung misalnya? Misalnya kan kalau tidak SE tidak boleh gabung. Ada tidak kriteria tertentu nih Donga sama Inga?
2: Oke, aku duluan ya berarti.
1: Boleh.
2: Nah jadi balik lagi ke profil perusahaan lagi, sorry kebiasaan
1: kerja ya. kerja ya, di perusahaan ya. Iya, aduh,
2: profil
1: budak dari berarti korporat ya dong. Sepi
0: ya. Jangan-jangan CEO Miranda.
1: Boleh lah.
2: Oke, balik lagi dari profil dari Yayasan Zahabat Ekshar tadi yang pernah aku jelasin. Nah jadi orang-orang yang ada di dalam Yayasan Zahabat Ekshar Indonesia IKO itu bukan sekedar bukan sekedar orang mahasiswa gitu kan, tapi juga praktisi tadi. Yo. Dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda gitu. Baik itu praktisi dari yang mungkin seperti aku nih di perusahaan gitu kan. Okay. Baik itu dari praktisi yang lembaga-lembaga kenegaraan gitu kan. Nah, semuanya bisa gitu. Mungkin itu sih. Ada tambahan?
0: Ada, mungkin. Intinya kan Zahabat Ekshar itu kan terus terpusat ya di Jakarta. Kebetulan sekretarinya di Jakarta. Jadi ini organisasi memang membuka peluang open recruitment, open untuk semua mahasiswa atau praktisi yang memang pengen belajar nih tentang ekonomi syariah itu boleh gitu Miranti. Cak kami kan di Bengkulu nih, Cak Tuna.
2: Ya,
0: dan betul. Kawan-kawan kami yang lain tuh ada yang di Jakarta, ada yang di Jambi, ada yang di Pekanbaru, ada yang di sampai ke Makassar lah intinya.
1: Oke, berarti tidak harus orang atau mahasiswa atau praktisi yang aktif di ekonomi syariah. Kan? Misalnya kayak saya kan dari alumni komunikasi nih, boleh juga bergabung,
0: boleh
1: terlibat kalau memang enggak bergabung.
0: Iya, nanti enggak belajar nih aku ya, jangan nyari jodoh di situ.
1: Iya, ikan itu boleh sekalian ya.
0: Bonusnya.
1: Oke. Berarti siapapun boleh bergabung dan bisa ikut yo ke dalam apa ya, Zahabat Yayasan yo. Zahabat Ekshar ini yo. Kalau untuk open recruitment itu memang kalau misalnya seandainya ada yang enggak gabung itu boleh langsung bergabung atau memang ada momentum tertentu nih untuk merekrut anggota baru nih?
0: Ada momennya.
2: Okay.
0: Setelah satu misalnya nih kan musyawarah untuk menentukan ketua gitu ya Kak, misalkan. Betul. Sudah terpilih ketua, nah terbentuk beberapa pengurusan inti gitu, mungkin mereka bisa berdiskusi nih bagaimana untuk perekrutannya, mulai dari secara online atau secara langsung gitu kan, untuk mengajak anak muda tentunya atau praktisi juga yang memang pengen bergabung di Yayasan Zahabat Ekshar itu gitu, mulai dari berbagai provinsi boleh gitu gabung.
1: Oke. Kalau seandainya nih ada nih dari adik sanak segalanya mungkin yang ndak ndak tahu nah lebih jelas tentang Zahabat Ekshar itu, nyarinya harus di mana tuh kira-kira bisa menemukan itu di mana, apakah ada blognya atau ada apanya itu Instagram, yang bisa dibaca Instagram atau apa?
0: Instagram, web. Kita juga ada web Yayasan Zahabat Ekshar, jadi situ beberapa berita-berita terkait program syariah. Kerja gitu, okay. Ataupun ekonomi syariah yang ada di web tersebut gitu. Tapi yang paling aktif di Instagram sih, karena kita Gen Z gitu, okay. Jadi kita memang mengaktifkan sosial media gitu.
1: Oke, kalau Instagramnya apa namanya tuh kira-kiranya?
0: Yayasan Zahabat Ekshar Indonesia.
1: Oke, itu untuk Instagramnya.
2: Instagram.
1: Siapa tahu ada sana yang mungkin lah ada yang tertarik kan, nggak gabung walaupunnya bukan bagian dari ekonomi syariah kan, atau yang mungkin sedang belajar dan menggeluti tentang ekonomi syariah kan.
0: Jadi sekalian.
1: Oke, jadi ada sana segalanya mungkin itu ngobrol-ngobrol kita tadi, tapi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih yang bakal kita tanya lagi ke narasumber kita malam hari ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalanya.

0: 10, Suara Budaya Nusantara.
1: Sembilan 7 RRI Perompat Bangkulu, Suara Budaya Nusantara. Ada sana segalanya, kita masih ke narasumber kita yang luar biasa. Ado inga lika samo, ado donga depi. Oke, ado donga ada inginya.
2: Halo.
1: Oke. Adik sana.
2: Oh, adik sana segala.
1: Iya, adik sana. Oke, ini ada yang komen nih. Dari kolom komentar. Ada dari Dimas Apri Apriansia. Mas Dep emang oke.
2: Oke dah tuh.
1: Oke. Ini ada Boy komen bunga mawar. Boyot, halo Inga. Halo Donga. Oke, tadi kita udah banyak bahas apa ya, tentang ekonomi syariah ya, Kinya sama Donganyo, tentang sahabat Eksyar dan lain-lain. Intinya kalau zaman sekarang itu masih banyak ya masyarakat yang mungkin masih kurang melek ya Inga ya Donganyo sama ekonomi syariah, tapi melalui salah satu wadah ekonomi syariah yaitu sahabat Eksyar ini lebih apa ya, ingin mengenalkan lagi, mendesiminasikan lagi bagaimana ekonomi syariah itu ya, bukan tentang perbankan aja ya, tapi banyak produk-produk yang memang berbasis ekonomi syariah sekarang ini. Oke, tapi sebenarnya masih banyak nih hal-hal yang ditanya sama Inga sama Donga, tapi memang kita mengingat dan menimbang
2: waktu
1: ya. Tapi untuk adik sanak segalanya jangan khawatir, jangan takut. Kalau untuk adik sanak segalanya yang memang masih penasaran atau masih enggak nanya-nanya lagi tentang ekonomi syariah itu, boleh di DM aja kan. Apa nama Instagram tadi kan?
2: Zabat Eksyar Indonesia.
1: Oke, Zabat Eksyar Indonesia. Boleh di DM aja, ditanya-tanya aja. Kelak bakal dibantu jawab sama adminnya. Atau mungkin siapa tahu ada yang nak bergabung juga kan ke dalam komunitas yayasan ya.
3: Yayasan
1: itu. Tapi sebelum itu nih, sebelum kita apa ya namanya? Sebelum kita tutup lah ya bahasanya. Sebelum kita tutup obrolan kita sama Inga sama Donga kita malam ini, ada satu pertanyaan lagi nih. Untuk Inga sama Donga, kira-kira ada enggak sih pesan untuk dari Inga sama Donga untuk generasi muda Bengkulu, Bengkulu ya. Untuk generasi muda Bengkulu biarnya tuh tidak takut belajar dan berkembang tentang ekonomi syariah.
2: Donga dulu ya.
3: Oke, teruntuk teman-teman, kawan-kawan segalanya, bahwasanya ekonomi syariah itu bukan sekedar suatu ekonomi saja gitu, tapi sebuah sistem yang selalu berkembang, mengedepankan prinsip-prinsip syariah sendiri gitu. Nah, baik itu keadilan tadi, kemudian transparansi gitu ya, kemudian juga dampak sosial seperti apa gitu. Nah, mungkin dari itu semua kawan-kawan segalonyo, rekan apa ya, adik sanak segalonyo, nanti jangan sampai ragu-ragu untuk tanya ke kita gitu kan, kalau memang adik sanak segalonyo masih ragu-ragu tentang ekonomi syariah.
1: Okay.
3: Mungkin itu aja dulu.
1: Oke, dari Ingalika mungkin ada?
2: Untuk adik sanak segalonyo, jadi kita sebagai anak muda, agent of change tadi, kitalah yang mulai catuna, untuk mewujudkan salah satu visi dari Menteri Agama tadi untuk menjadi Indonesia sebagai salah satu pusat, bukan salah satu, nomor satu di dunia pusat industri halal gitu kan. Jadi salah satunya kalau ndak belanja makanan, dicek-cek lagi kehalalannya, catuna. Kalau pakai kosmetik juga dicek-cek lagi juga kehalalannya, karena itu apalagi kosmetik yo, investasi ke muka kita, takutnya ngapo-ngapo bukan. Jadi itu juga salah satu untuk kita mengembangkan ekonomi syariah, apalagi di Bengkulu lah yo. Kalau belanja jangan lupa di zona khas tadi, di benua merah putih itu yo, selain di Belunggu juga, maksudnya harus selektif lah yo cak itu. Nah, pakai bank juga, bank syariah. Dan yang masih siswa nak kuliah, jangan lupa kuliah di UINVAS jurusannya ekonomi syariah. Kan lanjut lagi S2-nya ekonomi syariah lagi. Itu sih ada sana segalonyo, biar sama-sama gabung di UIN, kita sama-sama belajar mengembangkan salah satu perguruan tinggi agama yang ada di Provinsi Bengkulu.
3: Betul.
1: Oke, itu dia ada Senang Segalonyo, dan terima kasih banyak Inga sama Donga yang udah ndak berbagi ilmu, berbagi pengalaman malam Iko di malam Minggu Iko, mungkin mengganggu malam Minggunya.
2: Harus malam Minggu
1: kan? Iya kan, harusnya nongkrong-nongkrong kayak kawan-kawan atau kayak metenya tapi malah sini. Oke, terima kasih banyak yo Inga yang dan Donga yang udah gabung, dan juga terima kasih untuk adik Senang Segalonyo yang udah gabung kayak kami melalui layanan ada tadi telepon juga yang tidak sempat, dan ada juga yang udah komen-komen di kolom komentar di live streaming YouTube TikTok RRI Pro 4 Bengkulu. Terima kasih, dan mungkin setelah ini tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu karena setelah ini masih ada kita request lagu daerah. Oke, untuk Inga dan Donga terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Mungkin kalau ada lagi kita bakal ngundang Inga dan Donga kan di lain waktu. Mungkin ya. Oke, terima kasih Inga dan Donga. Selamat jalan dan selamat beraktivitas malam mingguan.

Di sana harga sawit Bengkulu turun, Pemprov bergerak cepat. Dikutip dari rri.co.id, menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait turunnya harga tanda buah segar di Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama seluruh kepala dinas tanaman pangan. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian tersebut difokuskan untuk memberikan kepastian, keteduhan, dan ketenangan kepada masyarakat, khususnya para petani sawit di Bengkulu. Mian menyebutkan faktor penyebab turunnya harga sawit di Sumatera, khususnya Bengkulu, masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas di kabupaten kota turun langsung ke pabrik kelapa sawit untuk mencari tahu penyebab penurunan harga di tingkat petani. Lebih lanjut, Mian menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat bertujuan untuk melindungi petani sawit di Indonesia sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Untuk berita selanjutnya, secara lebih lengkap ada sana segalanya bisa saksikan di rri.co.id atau bisa download di RRI Digital.

91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara. Ada Sanak Segalonyo masih balik ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani ada Sanak Segalonyo di malam minggu iko. Nah sekarang kita masuk ke segmen request lagu daerah. Jadi untuk ada Sanak Segalonyo yang ndak request lagu, boleh dihubungi kami di layanan telepon di 7321994. Sekali lagi untuk ada Sanak yang ndak request lagu, boleh hubungi kami di layanan telepon di 7321994, atau yang gak gabungan ke kami di layanan WhatsApp bisa juga hubungi kami di 0811 7816 544. Sekali lagi di 0811 7816 544. Untuk ada Sanak Segalonyo yang mungkin gak request lagu atau gak titip-titip salam, boleh aja dihubungi aja melalui WhatsApp atau melalui telepon. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ke request lagu, kita dengarkan dulu lagu dari daerah dari Bengkulu. Ini judulnya Pasar Bawah.

0: Halo.
1: Waalaikumsalam. Ingah Miranti. Alhamdulillah. Hujan deras. Iya, tidak berhenti-henti hujannya dari tadi dong ah. Betul. Lagunya lagi lagu daerah dong ah. Daerah Bengkulu dong. Oke, ikan pais ya dong ayo. Salamnya buat siapa-siapa dong ah. Oke.

Ada sana segalanya masih kayak saya ingin Miranti yang ngawannya ada sana segalanya di malam minggu iko. Dan tadi udah ada yang gabung kayak kita melalui layanan telpon. Itu ada Hamzah Yusuf di Jambi. Kayaknya tadi gak request lagu Ikan Pais. Dan juga ini ada yang gabungan kayak kita melalui layanan WhatsApp. Ada Riko Tanapata hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih. Halo, selamat malam dengan Riko. Kecenya request lagu Lembak Ngape Berjanji dari Yudi Zaren. Salamnya buat Hamzah Yusuf, Ayah Puput, Uda Edi, Donga DM, dan Nia di Hiprida. Semuanya aja makasih banyak. Oke Donga Riko, kalau kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Riko. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu requestan dari Donga Hamzah Yusuf, lagunya Ikan Pais. Dan ini lagunya.

0: Oh, you big girl. Ya, ngapa lagi tetap? Ya, big girl. Cempa dengan betina. Leader kan mana datuk. Playboy dia masuk muda, cong.
1: Tak apa kata kawan.
2: Meragam saja, ngacau-cong.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ada senang segalanya masih di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara. Ada senang segalanya tidak seteraso, kita udah ada di penghujung acara, udah waktunya saya Inga Miranti pamit undur diri di ruang dengar adik senang segalanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk adik senang segalanya yang udah gabungan, baik melalui layanan telepon, layanan WhatsApp, atau yang komen-komen di live streaming TikTok RRI Pro 4 Bengkulu. Terima kasih untuk yang udah gabungan, yang udah request lagu, dan terima kasih untuk adik sanak segalanya yang udah dengarkan radio RRI Pro 4 Malam Iko. Tapi tetap stay aja di 97,1 RRI Pro 4 Bengkulu, karena setelah ini akan ada lagi siaran kayak penyiar lainnya. Saya Miranti pamit undur diri dari ruang dengar adik sanak segalanya. Terima kasih, selamat malam minggu dan selamat beraktivitas. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendam Malam, Perempat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebe pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebe pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebe pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebe pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebe pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
0: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Formal, acara
1: tidak
0: adat.
1: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa,
0: ya,
1: tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya, seperti ada yang ingat tadi, ngaroker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
0: Khusus.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari Pemuda Peduli Adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kebek balak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan mana. Lain di mulut,
0: jangan lain di hati.
1: Orang dunia puluh, orang lain di mulut, di hati puluh.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah mana daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, disiko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di, apa, rasup. Pujian itu tidak seraso yang disakiti. Gitu.
1: Betul.
0: Cuma pedih nih kan. Cuman kita jawab apa adonya juga.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecik tepuk. Ngapa perlu dilipik-lipik? Ngapa perlu nunduk-nunduk?
1: Ngapa udah langsung tegak aja?
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah tegak. Namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi tadi.
0: Silur padi,
1: silur padi tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu, tiada satu manusia yang bisa berkeras hati, karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi.
1: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat.
0: Nah, filosofinya itu
1: filosofi tadi
0: itu. Filosofinya itu satu hari sebelum diserahkan, filosofinya itu lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik. Minta diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini tak?
0: Tidaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam. Tinggam itu senjata kalau kacau orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Kiri. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nih. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dari kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Salamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: Tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival Payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala. Sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak masalah lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangan aja Ciko. Ciko.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis Sahih Muslim, Musnad Ahmad dan Tafsir Al-Hakim dalam Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki dari umat terdahulu yang kelak akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika catatan amalnya dibuka, nyaris tidak ada amalan besar yang bisa ia banggakan. Tidak ada banyak sholat, puasa, atau sedekah. Namun, ada satu kebiasaan sederhana yang selalu ia lakukan di dunia. Setiap kali ada orang yang bersalah kepadanya, ia memaafkan tanpa membalas atau menyimpan dendam. Hadis riwayat Muslim. Ia biasa berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau lebih pantas memberi maaf daripada aku, maka aku maafkan orang-orang yang menzalimiku. Mudah-mudahan Engkau pun memaafkanku." Karena ketulusan hatinya dalam memaafkan, Allah pun berkata kepada para malaikatnya, "Maafkan hambaku ini, karena ia pun memaafkan hamba-hambaku." Akhirnya seluruh dosanya diampuni oleh Allah, hanya karena sifat pemaaf dan lapang dada yang ia miliki.
1: Pro 4 FM.

di sana di Barbosa Brado, Klinik Sosial dan Tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari kok. 23 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Hari Andika, agak segenap kru dan petugas dari kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Kembali mendengar di mana pun anda berada, bagaimana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Ampar di udara mulai FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 24 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jas Barman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: FM, Suara Budaya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana, di mana-mana sana lagi kandengan kami, Perompet RRI Bengkulu. Entah itu di 91.7 atau RRI Digital. Berundur pagi aku sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kelak saya hari ini kan ngawarnya di sana ya, di program-program dan padek-padek pastinya untuk pagi-pagi aku. Dan betul lah kami siapkan pula berbagai program acara yang menarik untuk di sana dengarkan sampai malam kelak di sana ya, jam 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pengajian Al-Quran dilanjutkan religi pagi, bakal kami hadirkan ke ruang dengar di sana. Mudah-mudahan ada lagu-lagu Islami lanjut ke lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi jangan kemana-mana di sana, nang lah gabung ya di 91.7 atau RRI Digital. Berundur pagiku kayak saya Hari Andika sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

0: يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26, saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh. Bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual, question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarmi'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam, mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan? Ya, jabatan purna, harta juga jenuh, ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Prompat FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu setan. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arizona memberitahu Provinsi Bengkulu memastikan kesiapan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pelaksanaan vaksinasi penyakit hewan menular. Langkah itu dilakukan guna menjamin keamanan kesehatan hewan kurban yang bakal dipotong masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan berbagai jenis vaksin ternak ke Provinsi Bengkulu. Bantuan itu terdiri dari 20.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku PMK, 2.000 dosis vaksin septicemia, 2.000 dosis vaksin jembrana. Dalam tahap awal di sana, pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi PMK pada hewan ternak. Hingga saat itu sekitar 80.000 dosis dari total 20.000 dosis vaksin PMK telah berhasil disalurkan kepada ternak di berbagai wilayah. Abdul Hadi memastikan vaksinasi dilakukan sebelum masa pemotongan hewan kurban dimulai. Dengan demikian, kondisi kesehatan hewan kurban diharapkan tetap terjaga keamanan untuk dikonsumsi masyarakat. Selain vaksin PMK, pemerintah juga melanjutkan vaksinasi penyakit lain secara bertahap. Vaksin SE dijadwalkan dikasih 1 bulan setelah vaksin PMK, kemudian dilanjutkan vaksin jembrana pada tahap berikutnya di sana. Informasi selanjutnya, menindaklanjuti jalan usaha tani di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Nang Amblas, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Ari Septia Dinata, langsung tinjau ke lokasi melakukan gotong royong bersama kelompok tani setempat. Proses penanganan darurat sementara itu dilakukan menimbun jalan Nang Amblas menggunakan material koral. Hal itu dilakukan supaya akses jalan bisa kembali dilalui ke kendaraan pengangkut hasil pertanian. Bupati Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga berencana melakukan perbaikan secara permanen sehingga ke depan kerusakan serupa tidak terulang lagi ya di sana. Perbaikan itu direncanakan bakal dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2026. Dengan harapan infrastruktur jalan usaha tani di Kelurahan Kemumu bisa jadi lebih kuat, mampu menunjang aktivitas pertanian masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, salah seorang petani Tri Adi Kurniawan mengatakan dengan penanganan darurat itu diharapkan akses jalan bisa balik lagi dilalui kayak petani dalam sementara waktu, sehingga proses pengangkutan hasil panen petani tetap berjalan lancar. Tidak cuma terkait perbaikan jalan usaha tani Nang Amblas, para petani setempat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait kebutuhan kayak fasilitas pertanian, salah satunya aliran irigasi. Amblasnya jalan usaha tani itu terjadi pada beberapa hari lalu di sana akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Bengkulu Utara. Badan jalan mengalami amblas hingga mencapai kedalaman sekitar 5 meter. Demikian di sana, saya Yuhari Andika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

0: Prompat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa.

sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pua?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamuh nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Iya. Saya pengen tahu. Ya waktu itu saya kan masih muda. Ya nakal-nakal lah. Ya karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha. Walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan Kanakpua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan Kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Hutan, buka jalan cepat. Memang lintasan Kanapu itu. Kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan Kanakpua. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat Kanakpua leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk

0: sadar kan itu apa namanya dikesampingkan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
1: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
0: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
1: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, mengatakan pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
2: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
1: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
3: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
1: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap

keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.